Dengan budaya secara geografis Nikola Pahari, Nangabulik berada di kawasan yang dialiri sungai-sungai indah nih. Bagi masyarakat setempat, sungai adalah urat nadi kehidupan sekaligus bagian dari identitas budaya. Nah, Nikola Pahari dari Nangabulik ini bukti nyata bahwa kemajuan zaman tidak harus melunturkan nilai-nilai leluhur, di mana keramahan masyarakatnya, magis ritual adat dan lestari alamnya akan menjadi tempat ini sebagai salah satu mutiara budaya yang berkilau di tanah Borneo. Jadi Nikola Pahari

atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Bujur, tapi gak niru setau tinggal, kira-kira lelek
1: pakai hitung
0: ya. Awe, apalagi
2: sebuah tumbler mahal loloi.
0: Aku palus nyata antara aku pang ngawe-awe biar aku hatang ujung awe ka mudi aku.
1: Bujur.
0: Menurut nelang midi sarang
1: sama aku
0: takam.
1: Nah inan te, nah hawat masuk pertanyaan terakhir pang takam. Nah semangat semangat. Media sosial senjata takam Gen Z. Nah kawe cara paling efektif memanfaatkan akun pribadi takam nak mendukung wisata berkelanjutan nak.
0: Hanyuk saja.
1: Hai Genti hanyuk.
0: Ngalut aku deh.
1: Iya.
2: Amun aku lah pakai sosial media aku pribadi ane. Naan EPP segala wisata-wisata ulun paling amun hobi nantau nih mah kira paling posting ulang.
0: Iya iya.
1: Posting amun hanyu reta.
0: Same aku
1: posting pada.
0: Posting bulu mungkin misalnya naan saninung unik ru.
1: Iya.
0: Foto bagikan
1: gitu. Bujur lalu tambahkan iya, caption.
0: Iya. Iya. Tapi tati kan lebih mudah tak kamu tak usah iru bagikan posting ulang kiru lo, jadi tahu terjangkau mak ulun. Apalagi muntakan nge-like rugin tahu terjangkau juga.
1: Iya, bujur pang. Aman tekan nge-like tuh lalu inon tiba-tiba muncul hang
0: beranda FGP, ulun.
1: Iya. Iya. Aman harapan naon? Harapan terbesar untuk wajah pariwisata Kalimantan Tengah takamna dalam 10 atau 20 ke depan inon.
0: Amun aku lah lebih iru sih nun lah na perhatikan lagi mungkin teh kak segi iru nih sih kak segi promosi ini lah kemudian ru bayak saniin ru entah di inun lah pariwisata atau takwat Kalimantan Tengah nak lebih larang kayak ru menurutku
1: iya, lah
0: jadi mungkin hang iru sih na perhatikan nih iru ayahku
1: hanya Genti.
2: Lebih larang biaya anu
0: nih iya lebih larang biaya. Tapi selarang ru sebujurnya biaya perjalanan nih ai pang.
1: Bujur.
2: Ai pang.
1: Anyu Genti, iru-iru.
2: Anu same hai.
1: Iya, bujur harapan takamna wisata hang takamna nak kelola bujur-bujur ada amun inu petugas kebersihan nih pada ya lo.
0: Iya.
1: Lalu inu soalnya ini wisata takamna ramah tapi
0: bujur.
1: Tapi puangna inun
0: puang terlalu memperhatikan fokus kayak lah amun bujur. Ulun kan hang luaru iru wisata here nah memperhatikan bujur bro
1: iya,
0: nah bersihkan lebih
1: petugas petugas nih iya. Jelas hang anu amun takamna malah penduduk hang iru gin puangna bayar ya here dengan oke nah terakhir penutup obrolan takamna.
0: Terakhir lagi.
1: Inun pesan naon? Matakam untuk takam ya.
0: Iya.
1: Generasi muda ayo Genti, inun pesan
0: aja Genti. Paninang nupo takamna.
1: Iya.
0: Pang. Pokoknya ngantri hanya bapak.
1: Iya, pokoknya.
2: Pesan. Pesan.
0: Pi Genti.
1: Iya. Ajakan atau pesan lah mat anak muda nah terkait wisata takamna.
2: Oke. Matakam kawan Gen Z, ada naon merusak kawan alam wisata takam.
1: Bucu.
2: Daya ikat iro dengan takam jalan-jalan ya ulun.
0: Yeah.
2: Ada naon segala ngompe sampah sembarangan.
1: Oke.
2: Okay. Ada naon segala macam-macam banyak kawan setua maraga angan dengan wisata atau sangit ulun takam.
1: Yeah. Jika
2: matakam pada kayak patau ya ulun naon. Dari umur sekian sampai sekian masuk mau wisata anak ya ulun. Halus game takam.
1: Setuju aku hanya reta.
0: How to Genti tentang irunya nih, tentang pesan-pesan. Mungkin aku sedikit ru umpi lebih ke promosi ai pang. Kan how to jaga nih Enru. Nah, jadi how to jaga takam promosi ai lagi. Jadi kan tatiru mudah ai. Yang sosmed paling tinggal klik ruh telu kali klik kan nih.
1: Yeah,
0: iru saya tahu lebih ngulah wisata takamna terkenal deh ulun iru ai pang.
1: Oke, bujur sambil hormati pada budaya nih ya ulun.
0: Iya,
1: matakam memastikan keindahan alam Kalimantan Tengah nah tetap utuh sampai masa depan.
0: Iya,
1: oke. Terima kasih haut ai.
0: Selesai.
1: Selesai. RRI
3: digital. Nikmati kemudahan interaksi.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya.
4: Woi, Ma. Pun hayal sindek lah. Ika mah hening radio jikau nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ika tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Iya, 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Kula Pahari. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Paulina pamit undur diri, tapi Kula Pahari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Roy Lando yang menemani Kula Pahari hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Kula Pahari yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Tetap bersama kami.

Akan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulabari Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Arbert Tumbak ini menegaskan pentingnya penerapan analisis standar belanja ASB fisik dan non-fisik sebagai instrumen strategis dalam penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang efektif, transparan dan akuntabel. Ia mengatakan saat ini tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi, sehingga dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, ya, untuk itu penyusunan anggaran dan akuntabel dan transparan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks pencegahan korupsi daerah melalui monitoring, controlling, dan juga yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi Sekda Palangkaraya ini menekankan pentingnya penerapan ASB dalam penyusunan APBD. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Ya, selamat siang Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini ya. Kembali menyapa Kulapa Hari semua di siang hari ini bersama saya Royalando yang akan menemani Kulapa Hari hingga sore hari nanti ya, dengan beragam informasi-informasi Nusantara yang menarik ke ruang dengar Kulapa Hari semua. Selamat beraktivitas ya, dan selamat siang juga. Dan apapun kegiatan Kulapa Hari semua di hari Selasa tertanggal 8 Juni 2026 ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini juga, kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: yang hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Ya, Kulap Hari pada kesempatan siang hari ini ya, kami informasikan untuk Kulap Hari semua terkait Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat dalam ranking FIFA terbaru setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada Liga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin ya. Hasil tersebut membuat skuad Garuda mengoleksi 1.151,45 poin yang kini menempati peringkat ke-118 dunia. Kenaikan posisi ini masih berpeluang berlanjut karena Indonesia akan kembali bertanding melawan Mozambik pada 9 Juni 2026. Jika mampu meraih kemenangan atas tim peringkat ke-101 FIFA tersebut, Timnas Indonesia ini berpotensi menambah poin dan memperbaiki posisinya di ranking dunia. Jadi ranking FIFA Timnas Indonesia ini naik 4 peringkat, menembus 118 dunia usai mengalahkan Oman.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Kakak, ini ada bantu ya.
1: Bantu apa, Dek?
0: Kan kakak habis makan hamburger, tapi bungkusnya ketinggalan di sini.
1: Oh, adek mau dibawa pulang ya?
0: Ya enggak lah, kakak. Adek mau buang bungkus makanan kakak ini ke tempat sampah, bukannya ditinggal di sini. Kakak harusnya bercontoh yang baik agar buang sampah pada tempatnya.
2: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
2: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
1: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
2: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
1: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
2: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
1: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
2: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
1: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
2: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
3: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, gula pari pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah. Seperti yang dikatakan Sekda Kota Palangkaraya Albert Tumbak di Palangkaraya pada Jumat kemarin mengatakan, inovasi merupakan berbagai upaya pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya setiap inovasi harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, kepentingan umum, serta akuntabilitas yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Jadi Palangkaraya ini memperkuat budaya inovasi untuk meningkatkan layanan publik. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk semangat yang menyala.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

Ya, gula pari. Indonesia ini memiliki salah satu ikan air tawar yang paling mahal di dunia ya, yaitu ikan empurau atau maser. Ikan yang memiliki DNA asli Nusantara ini hidup di sungai-sungai berarus deras yang masih alami di pedalaman Kalimantan dan Sumatera. Karena di berbagai daerah, ikan ini dikenal dengan sebutan yang berbeda. Masyarakat Jawa Barat ini mengenal sebagai ikan dewa karena dianggap istimewa dan dijaga keberadaannya. Sementara itu, masyarakat Kalimantan lebih akrab menyebutnya sebagai ikan empurau. Nah, namun dibalik harganya yang tinggi, keberadaan ikan empurau juga sangat bergantung nih pada kelestarian habitatnya. Sungai yang bersih, jernih, dan bebas pencemaran menjadi rumah utama bagi spesies berharga ini. Oleh karena itu, menjaga sungai ini berarti turut menjaga warisan kekayaan hayati Nusantara, dan semoga ikan empurau ini tetap lestari ya, dan terus menjadi salah satu kebanggaan Indonesia yang dikenal hingga mancanegara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh

Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Ya, Gulabari, PT Kereta Api Indonesia atau KAI ini berencana membangun jalur kereta yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas rel terintegrasi di Pulau Sumatera. Nah, proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan transportasi antar daerah yang saat ini masih terpisah-pisah. Dan pada tahap awal, pengembangannya ini akan difokuskan pada jalur Banda Aceh Bersitang sepanjang sekitar 478 km, dan KAI saat ini tengah menyiapkan detail engineering design atau DED. Sementara total kebutuhan investasi untuk mewujudkan konektivitas rel Sumatera diperkirakan mencapai 25 miliar atau sekitar 448 triliun. Jadi Indonesia berencana membangun jalur kereta dari Banda Aceh ke Lampung senilai 448 triliun.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Ya, Gulapari Bupati Lamandau Kalimantan Tengah Rizky Aditya Putra meminta para siswa terus meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan bahasa asing dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi modal penting bagi generasi muda untuk bersaing serta memanfaatkan berbagai peluang di masa depan. Ia juga berharap para lulusan dapat terus mengembangkan potensi diri, menjaga karakter yang baik, serta mampu menjaga generasi yang membanggakan keluarga, sekolah, dan daerah. Jadi Bupati Lamandau meminta siswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
1: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ayo Bang John, patoklah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
5: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
4: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
5: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oh Lai, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini ya jalan di belakang dah.
6: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
5: Ago, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Ya, kalau apa hari ada berita bahagia ya datang dari dunia konservasi satwa Indonesia. Karena tentunya pada 6 Juni 2026 KBRI Tokyo akan menghadiri orangutan Jennifer dan juga Hayato Unveiling Ceremony di Tobe Zoo, Jepang sebagai bagian dari upaya kerjasama internasional dalam pelestarian orangutan Kalimantan. Dan tentunya acara ini menandai diperkenalkannya Jennifer, orangutan betina asal Indonesia kepada publik Jepang. Dan The Jennifer ini berasal dari Taman Safari Indonesia dan dikirim melalui program International Collaborative Breeding Loan yang mendukung konservasi serta keberlanjutan populasi orangutan di luar habitat aslinya. Dan ia akan dipasangkan dengan Hayato, orangutan Kalimantan jantan yang lahir di Jepang sebagai bagian dari program pengembangbiakan yang bertujuan menjaga kelestarian spesies yang kini berstatus terancam di alam liar. Jadi Jennifer, ini orangutan Kalimantan, akan menikah di Jepang dengan orangutan jantan bernama Hayato.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Boy, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk, sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Ya, Kulabari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kalteng, Kota Waringin Timur, Koltim, Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap penerapan registrasi nomor telepon seluler karena dinilai mampu meningkatkan keamanan pengguna layanan telekomunikasi ruang digital. Dan seperti yang dikatakan kepala Diskominfo Koltim, Cok Orda Putra Legawa disampit pada minggu kemarin. Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan kebijakan baru dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan baru ini mengharuskan proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak lagi hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga atau KK, tetapi juga dilengkapi verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi Diskominfo Koltim ini menyebut registrasi biometrik tingkatkan keamanan di ruang digital. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara.
1: Ya, Kulapari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti program Suara Budaya Nusantara, persembahan RRI Manokwari dan RRI Jakarta dengan tema peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Dan langsung saja kita ikuti bersama RRI Pro 4 Jakarta.
2: Kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk line interaktif Jakarta, ayo undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja ayo mau ajak Bang Po pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro 4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po, selamat siang.
2: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
3: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
2: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Po.
2: Iya. Bagaimana kabarnya di sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
3: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
2: Iya.
3: Apakah sudah iya. Oke nih Kak?
2: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif, nanti di sela obrolan yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
3: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971-04444.
2: Baik.
3: Empatnya tiga kali.
2: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
2: Oh. Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
3: Boleh Pak.
2: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan nih pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro 4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
3: Pok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
2: Oh, baik. Jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
2: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Pro 4 Manokwari tiba di studio Pro 4 Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Pro 4 di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya. Iya, di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
3: Iya. Panasnya tetap sama sih.
2: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh,
2: iya.
3: Langsung saja Mpok.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
0: Halo.
2: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
0: Nur Tanjung di Padang.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
0: Nur Tanjung di Padang.
2: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak? Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
0: Ya, sama, sorry, Mace apa?
2: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
0: Iya,
2: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
2: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Pro 4 Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Pro 4 Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya gitu.
2: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu ya, ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
2: Betul.
3: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
2: Oh,
3: jadi
2: ya,
3: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
2: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Yang
2: halo.
0: Halo.
2: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
0: Iya.
2: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
0: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
2: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
0: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
2: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
0: Di sini jadi makan pokok.
2: Iya. Bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
0: Sama-sama.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas. Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
2: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya
4: bidangnya ya.
2: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Ya. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda, makanan sagu. Karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi, itu seperti kita di Papua itu di

0: itu kan biasa sudah. Kok di sini ada di panggang juga mengenai sagun itu. Panggang ada di bungkus sama daunnya, ada juga dimasak di bungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
1: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya.
0: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
1: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
0: Tadi. Oke lah, bagaimana kabarnya Bagi ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
1: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini, masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadinya itu sagu dibikin sinole. Itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
1: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
1: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
1: Narasumbernya belum
2: datang ya, belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
1: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
1: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
1: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
1: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
1: Saya masih di Lombok.
2: Jauh ya?
1: Tidak bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua.

0: Iya Mace ya.
1: Iya.
0: Nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
1: iya, betul.
0: Dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
1: Iya. Jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, gitu. Begitu.
1: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
0: Oh.
1: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
0: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
1: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
0: Oh.
1: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
0: Oke, gitu. Berarti ini butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
1: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
0: Cocok
1: karena
0: ya.
1: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan cukup air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
1: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
0: Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
1: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
0: Mantap.
1: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
1: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
0: Iya.
1: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
1: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
0: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Sama Po Tiara ya.
0: Po Nana nih.
2: Oh, Po Nana.
0: Abah Kusna, iya.
2: Iya.
0: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
2: Mace itu Empo ya?
0: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
1: Mace itu ibu ya?
0: Ibu.
2: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya.
0: Mm-mm.
2: Panggilannya. Mm-mm. Oh gitu.
1: Iya betul Pak.
0: Iya.
2: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
0: Iya, emang hari
2: jadi umum gitu.
0: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih Bang yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
2: ini,
0: makanan? Oh
2: ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Mm. Di daerah timur itu kan. Mm-mm. Ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini ini kayak begini oh, gitu ya. Hmm. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
0: Pegunungan mana, Bah?
2: Wamena sana, Wamena.
0: Tadi Wamena, oke.
2: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
0: Bukan ulat sagu.
2: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
0: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah. Hari-hari.
2: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya.
0: Mm-mm.
2: Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh Po, daerah sana.
0: Iya, iya.
2: Abah baik. Tahu tuh.
0: Iya, itu baik. Aja, itu Po. Aja ya, Bah.
2: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino
0: okay. ini. Oke deh, terima kasih Bang Husna.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: okay. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Po. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
0: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
1: Iya,
0: masih dalam perjalanan ya.
1: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
0: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Lain Interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
0: Iya. Bang Leman di Tanggamus Lampung,
3: iya,
0: silakan Bang Leman.
3: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
0: Ya
3: halo, Maci
0: Kartika.
3: Dewi Astutia.
0: Lengkap banget
3: iya,
0: ya.
3: Iya, saya baca di LN ini net wajahnya langsung
0: saya lihat. Oh, lagi telpon, nonton nih, lagi hitam. Nonton nih.
3: Iya, nonton iya. Betul.
0: Apa nih Bang, apa?
3: Semua dua-duanya. Ya oke, okay, Mbok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
0: Oh gitu.
3: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati Dewi.
0: Ya udah.
3: Bibi mati kalau emak ibu.
0: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
3: Ini, Nana.
0: Ya.
3: Pon Mati Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya Acika. Lupa saya tadi itu apa ya? Bu Peda apa? Papeda. Papeda ya, papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD gitu,
0: Konana
3: gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja. Konana. Mati Dewi, makasih baik. Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya Pak, itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda ya.
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Pak.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Pak ya.
0: Kenyal gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
0: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik, Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
1: Masih ada nasi.
0: Oke.
1: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
0: Ya. Ya nggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
1: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Pro4 Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya, sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya,
1: Mbok. Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari pokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah jadi
2: 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari,
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu

0: Iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga.
1: Oh,
2: yang bungkus dengan daun juga.
1: Oh, itu untuk rasanya manis kah atau
2: tergantung yang buat?
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
2: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
2: Rasanya gurih.
1: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
2: sama juga
1: gurih, tapi
2: juga
1: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda, tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
2: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
1: Jadi ini memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
2: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
1: sih. Oh, rasanya beda. Tetap beda ya Kak Ruth, yang asli hanya di sini. Nah, Kak, di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
2: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
2: Makanan ciri khas orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
2: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
1: dan sayur
2: kangkung.
1: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner Sagu Bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
2: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh, paling sagu gula merah.
2: Banyak ya.
1: Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
2: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
2: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan korna, baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kak?
2: Semua usia.
1: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
2: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
1: Oh, sering.
2: Apa pameran?
1: Oh, pameran juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
2: untuk luar Papua sementara saya tidak belum pernah ikut, kalau mama sudah.
1: Oh jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
2: orang tua.
1: Oh ya, orang tua ya. Juga ini ya. Oke baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
2: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya beda Kakak Ruth. Ya, nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
2: Kalau untuk yang kita punya sagu forna tergantung bakar batunya juga, apa fornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai,
2: iya, pakai api.
1: Api dari arang atau dari kelapa?
2: Dari kayu.
1: Oh dari kayu, jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
2: Cuma khusus.
1: Oh kadang ada khusus?
2: Kayu, ya.
1: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
2: Kayu matoa atau kayu besi, kayu yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
2: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
2: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
2: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesarkah yang pernah dialami Kakak Ruth?
2: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
2: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh, jadinya Kak?
2: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
2: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
2: Sama saja.
1: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital ya. Nih Kak, seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan. Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed ya, gitu ya. Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk benar. Kita harus bangga nih sagu ini harus ada,
2: ya.
1: Ya harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
0: Ya baik, Kak Ruth dan juga Maji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
0: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
2: Ada.
0: Ada, apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
2: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
0: Oh,
2: kalau
0: baik.
2: Di TikTok Dewi Kis.
0: Iya.
1: Dewi Kis.
0: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu ya, bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Perempat Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
1: salam Pok.
0: Itu dia Bapak pendengar Perempat di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budu Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari.

0: Abang Pol, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi.
1: Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Ya, kelapa hari Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalteng akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026 selama 14 hari dengan menyasar pengguna kendaraan yang tidak memiliki surat menyurat kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga serentak di seluruh wilayah Kalteng sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional dengan lebih banyak ke penindakan ketimbang preventif. Jadi di Lantas Polda Kalteng ini menggelar operasi Patuh Telabang selama 14 hari. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya, Kula Pari pernah gak sih melihat cahaya kecil berkedip-kedip di tengah gelapnya malam? Cahaya ini berasal dari kunang-kunang ya, serangga mungil yang sejak dulu menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia. Nah, dahulu ya kunang-kunang sangat mudah ditemukan di area persawahan, tepian sungai, rawa-rawa, hingga hutan yang masih alami. Dan saat malam tiba, cahaya mereka juga memancarkan, menciptakan pemandangan yang indah dan menenangkan. Tidak sedikit juga orang yang menjadikan kunang-kunang sebagai kenangan masa kecil yang sulit untuk dilupakan. Namun, kini keberadaan serangga bercahaya ini ya semakin jarang kita lihat. Berkurangnya habitat alami, penggunaan pestisida berlebihan, serta polusi cahaya dari permukiman dan kawasan perkotaan diduga menjadi beberapa penyebab menurunnya populasi kunang-kunang di berbagai daerah. Padahal ya, kunang-kunang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena kehadiran mereka ini menjadi salah satu indikator bahwa lingkungan di suatu wilayah masih cukup sehat dan terjaga. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan lahan basah, serta mengurangi pencemaran cahaya di malam hari menjadi langkah sederhana yang bisa membantu menjaga kelestarian serangga unik ini. Jadi itu dia ya, Kula Pahari. Apakah kunang-kunang masih terlihat saat malam hari ya di tempat Kula Pahari? Jika masih, mungkin berarti lingkungan di sekitar Kula Pahari ini patut disyukuri karena terus dijaga agar generasi mendatang bisa menikmati keindahan cahaya alami dari serangga mungil yang menakjubkan ini.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan.

pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

Ya, gula hari Badan Gizi Nasional BGN ini akan melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima program makan bergizi gratis atau MBG agar manfaat program bisa lebih tepat sasaran. Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu ini berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima program ya. Dan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya refocusing yang mengarahkan bantuan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Selain memprioritaskan wilayah 3T, BGN juga akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah ini didasarkan pada pentingnya intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar. Dan sebagai bagian dari pembenahan program, BGN akan menghentikan sementara pembangunan dapur baru, memperbaiki dapur yang telah beroperasi, serta memperluas layanan secara lebih efisien agar manfaat program bisa dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. Jadi, BGN ini mengevaluasi penerima MBG dan sekolah mampu tidak lagi diprioritaskan dan difokuskan ke daerah 3T. Dari Tria Kulapari, informasi ini menutup jumpa kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Karena setelah ini akan dilanjutkan bersama rekan kami yang lainnya. Dan akhir kata saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Ya, Din, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya, kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompak, suara budaya Nusantara.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelaksana sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 menjadi perhatian berbagai pihak untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan bebas dari mala administrasi. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah Raden Birowum, di mana saat program Halo RRI menyampaikan komitmen mengawal layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan tanpa maladministrasi menjelang pelaksanaan SPMB tahun 2020 Adam. Birowum mengungkapkan di mana bahwa Ombudsman masih menemukan berbagai persoalan yang kerap menjadi perbincangan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya indeksi praktik-praktik yang bertentangan dengan regulasi, termasuk upaya memfasilitasi calon siswa agar diterima di sekolah tertentu melalui cara yang tidak semestinya. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Ini Kulo Pari masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here nemenin kamu bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 8 malam dan tentunya mengimbangi matahari Palangkaraya yang kayaknya siang menjelang sore hari ini panasnya luar biasa. Kita imbangi dulu bareng dengan Mbak Dengkoy, dangdut adalah kita, supaya imbang gitu ya semangatnya. Sama-sama membara nih sama matahari. And yeah, welcome to back bersama dengan hari Senin lagi ya Kulo Pari, setelah kemarin mungkin menyapa hari Minggu dan juga melakukan aktivitas di sepanjang hari Minggu dengan maksimal. Semoga semuanya sudah terlaksanakan ya, yang sudah ditunggu-tunggu selama satu minggu. Dan hari Senin ini kita mau mulai kembali ya, minggu yang penuh dengan ceria katanya. And the next, nanti tentunya masih mengundang kamu semua ya untuk ikut requestan di hari ini di 0536 3235 969, atau lewat WhatsApp kita di 0811 520 1233. Kita awali dulu dengan sebuah lagu dangdut bersama dengan Tasya Rosmala dari Adela dan juga Nopi Adela dengan dengan lagu yang begitu luar biasa, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Enak Pulau Bahari, selalu 5,1 FM, Badeng Koi Dangdut adalah kita. Kembali menemani kamu dan juga berjumpa setelah tadi Jangan Tunggu Lama-Lama. Sudah tidak sabar, tidak perlu kita tunggu lama-lama untuk beraksi bersama dengan lagu-lagu dangdut kita. It's here, waktunya untuk kamu tunjukin requestan-requestan atau bahkan lagu-lagu favorit Pulau Bahari yang akan kita putarkan selama kurang lebih 2 jam sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cus, bisa banget kamu telepon kita ya di 0536 3235 969 or dari WhatsApp kita di 0811 5201233. Oke, kita buka dulu ya bersama dengan satu penelpon kali ini. Mungkin kita akan membuka requestan kali ini dari line telepon. Oke, sepertinya terputus, mungkin boleh ditelepon kembali. Nah, ini dia, kira-kira kita akan ngobrol bareng siapa nih. Halo, selamat siang Badeng Koi.
1: Selamat sore Badeng Koi. Dada kita.
0: Nah, sebelum itu kenapa nih bisa sore, amun Jernisa masih siang nih.
1: Kadep.
0: Oh, sudah kadep. Tapi semoga aja kada hujan lah. Tapi kayaknya awan tadi pindah abu-abu, Pang.
1: Belanja kalau jadi tengah jalan kan bisa ke pinggir.
0: Tuh, jas hujan juga jangan kada ingat. Gimana kabarnya hari ini, Bang Nanang? Wow, lama sekali kita tidak bersua.
1: Kemarin.
0: Iya, satu minggu ya berarti ya, hafal nih Bang Nanang nih.
1: Iyalah.
0: Gimana kabarnya hari ini Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke ya, hari Seninnya ya. Oke, lagu pertama mungkin requestan dari Bang Nanang ada lagu apa nih?
1: Air Mata Tak Akan Dusta.
0: Air Mata Tak Akan Dusta dari siapa tuh?
1: Dewi Candani.
0: Dewi Candani, kita cari dulu lah. Kenapa nih jadi Air Mata Tak Akan Dusta nih?
1: Iya, Air Mata Bujuran ya, Air Mata Buaya.
0: Waduh. Kalau itu Nisa takut ya. Dari Dewi Candani, Air Mata Tak Akan Dusta. Ada gak nih spesialnya buat siapa? Atau bahkan salam-salamnya dulu nih.
1: Salam-salam buatnya Pak Nasron, buat Mas Karim, buat Indonesia Mungkir dan JT Bayau, Jol Pengjidennya, buat Ibu Omor, Bunda Haji Mama Lili, buat Cecilia ada di Kupang, buat Mbak Wika, buat Mbak Farida, buat Mama Sri, buat Nyekanya, buat semuanya aja kan lah.
0: Boleh ada dong. Ada dong.
1: Nah, iyalah.
0: Oke, terima kasih Bang Nanang ya. Nanti lagunya akan kita putarkan di kereta kloter pertama. Terima kasih juga Bang Nanang. Dan tadi ada disempat salam-salam juga ya dari Bang Nanang gitu ya, menyebutkan ada buat Mbak Farida. Dan kita sudah terhubung dengan Mbak Faridanya juga nih. Halo.
2: Halo, selamat sore. Salam Badengko Dangdut adalah kita.
0: Nah, Badengko Dangdut adalah kita. Mbak Farida, gimana kabarnya hari ini? Tadi dapat salam dari Bang Nanang.
2: Oh iya, salam balik buat Bang Nana ya. Salam sehat ya. Alhamdulillah kabarnya baik sehat. Tapi di sini hujan, kalau di sana panas ya.
0: Panas sekali. Tapi mataharinya agak sedikit tertutup. Tapi tidak boleh tertipu, biasanya akan panas lagi.
2: Iya, alhamdulillah tetap kita syukuri ya.
0: Iya betul ya.
2: Panas hujan tetap bersyukur.
0: Gimana kabarnya hari ini Mbak Farida?
2: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah kabarnya. Ini Mbak Farida beneran berarti dari Palu ya?
2: Iya.
0: Wow, jauh sekali ternyata dari Palu. Oke.
2: Dekat-dekat melalui RR digital ya. Gak butuh apa? Gak butuh apa?
0: Biaya ya. Kita
2: dulu apa? Ya cepat sekali.
0: Betul. Ini kalau kata orang nih Mbak ya, jauh di jarak, dekat di hati. Waduh.
2: Itulah, tetap dekat di RR digital.
0: Nah. Tetap dekat di RRI Digital. Oke. Lagu favorit dari Mbak Farida seputar lagu dangdut, ada lagu dangdut apa hari ini kita?
2: Mau request lagu dangdut dari Samila Cahya. Samila Cahya featuring Aksai Abdillah, judulnya Menanti Kekasih.
0: Asik, Menanti Kekasih nih. Mentang-mentang di sana hujan, Milo ya.
2: Yang jauh di sana.
0: Waduh.
2: Itu kan tadi sudah kirim salam Bang Nanang ya.
0: Sudah
2: kirim salam kan. Alhamdulillah, salamnya sudah diterima. Salam balik ya buat beliau, sehat-sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Luar biasa. Lagunya sudah ada, mungkin ada salam atau bahkan spesial untuk okay, siapa nih?
2: Ya, mau kirim salam kalau kemarin-kemarin ya kita kayak ada yang dari Palembang ya, ada Bang Leman di Lampung, Pak Nasrun dari Palu ya, ada Cigure Jakarta, ada Ayu di Masuhi sana, ada Bang Lenius, ada Wanusu dari Sambas ya. Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z ya, biar semua kawan-kawan kita bisa naik ya. Iya, dari A sampai Z, salam sehat untuk semua-semuanya, apalagi yang bertugas pada sore hari ini tentunya ya, tetap semangat juga ya, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga Bapak Rida, selamat sore kembali. Terima kasih sudah bergabung ya bersama dengan Propat RRI Palangkaraya. Dan benar banget, walaupun jarak kita jauh, tapi RRI Digital tetap membuat kita dekat di hati. Asik, nanti lagunya akan kita putarkan sesuai dengan antriannya juga ya Bapak Rida ya. Dan tentunya sekarang kita akan berlanjut bersama dengan penelpon selanjutnya. Kali ini kita akan terhubung bersama dengan Bunda nih kayaknya nih. Halo, selamat siang Bunda.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore, sudah sekalinya
3: panas,
0: Bunda
3: panas
0: lah
3: ini. Harinya panas.
0: Harinya panas, gimana ya, Bunda kabarnya?
3: Hari sudah panas hari.
0: Tiga hari sudah.
3: Tiga hari. Lawan hari ini.
0: Tapi Bunda merasa lah Bunda, malam tuh gerah juga nah Bunda.
3: Tapi malam tuh dingin.
0: Ah iyalah.
3: Dingin-dingin kayak itu ah.
0: Tapi agak sedikit panas dari biasanya yeah. Jepang.
3: Dingin-dingin kayak itu, nyaman juga dinginnya, kayak orang kayak garing-garing gitu.
0: Iya.
3: Nyamuk dari nyaman.
0: Gerah gelisah tidur.
3: Bolehnya ini kan sudah panas. Bawah sana panas sana. Nah, malam pulang. Mana
0: iya.
3: Ada terasa dingin.
0: Oh.
3: Makanya.
0: Kenapa tuh Bunda
3: salam
0: tuh?
3: Lah.
0: Boleh salam dulu.
3: Salam Bunda tadi.
0: Iya.
3: Lama nggak nyenggol juga sama dia tuh. Aku request lagu.
0: Apa tuh lagunya
3: Cinta
0: Bunda?
3: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan dari Air Repo Mata. Remon. Boleh bentar.
3: Ya, dari Reporemonnya. Nah ini dari Lailanya yang dari Reporemonnya.
0: Cinta dan Air Mata dari siapa tuh Bunda tadi tuh?
3: Dari Reporemon.
0: Dari Reporemon. Ada nih Bunda.
3: Ada. Salam Abang Nanang tadi. Salam semuanya. Bangun, bangun, bangun. Panas. Nih, siapa yang menyiar nih memanggil. Ayo. Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Memang mantap Bunda nih. Lah bangun jar Bunda. Makasih banyak ya Bunda ya, lagunya sudah ada.
3: Salam semuanya jalan.
0: Iya.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Makasih banyak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau udah ngobrol bareng Bunda ini berasa sama ibunya Nisa ya. Budi ingetin pulang hati-hati itu rasa aduh luar biasa sekali ya. Dan tentunya kita sudah dapetin beberapa lagu requestan dari pendengar juga hari ini, kurang lebih ada 3. Dan juga nanti kita masih akan membuka requestan kembali untuk teman-teman gitu ya. Jadi boleh banget join di nanti kita akan hadir, kita akan buka kembali requestannya setelah kita mutarkan 3 lagu berikut ini juga. And then sebelum kita melangsungkan gak tuh, sebelum kita lanjut bersama dengan lagu requestan, ada satu buah lagu dulu dong yang akan Nisa persembahkan untuk kita semua. Waduh, yang sekiranya masih seputar dangdut, karena kalau ngomongin dangdut emang gak akan ada habisnya ya. Dan setiap generasi pun kayaknya punya nih genre dangdutnya masing-masing. Wah, boleh dong satu kali dangdut dulu yang tidak akan pernah kalah dan juga masuk di semua generasi. Ada dangdut, kopi dangdut.

Anak-anak Sulawesi masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kopi Dangdut sudah kita putarkan dan kita dengarkan bersama. Kali ini kita akan masuk ke edisi requestan bareng dengan pendengar di hari ini. Ya, yuk kita awali dengan lagu-lagu requestan dan kereta pertama kita. Selanjutnya kita akan hadir bersama dengan requestan kembali. Dan tentunya sebelum kita lanjut bersama dengan lagu-lagu, kita sapa dulu ya teman-teman dari live TikTok kita hari ini ramai sekali. Ada Bang Surya, ada Bang Rudi, ada Bang Anjani, dan baru masuk ada Kak Dwi juga yang setia nemenin dangdutan kita hari ini. Ya, cius, langsung aja yang mau ikut requestan boleh banget tulisin lagu favorit dangdut kamu, dan juga salam-salam untuk orang-orang Jawa atau bahkan orang tersayang kamu, gebetan kamu, boleh banget loh dikirimin salam di sini. And next, langsung ya kita bersama dengan lagu requestan dari Bang Nanang kali ini dengan lagu dari Dewi Candadi, lagu Air Mata Tak Akan Berdusta.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Ini Kulau Bahari masih bersama dengan Badengkoi Dangdut adalah kita. Telah 2-3 lagu sudah kita putarkan bersama-sama. Dan tentunya sekarang kita akan salam-salam dulu ya. Kita akan sapa-sapa dulu nih semua pendengar dan juga audiens yang ada di live TikTok kita di Pro 4 RRI Palangkaraya. Ada Bang Rizky Rido, ada Bang Ranmar, kemudian ada tadi ada Barli Setiawan ya Bang ya, dari Parenggian. Terus tadi ada Abang siapa aja tuh, ada Bang Trending. Emang kalau nama-nama di TikTok nih agak unik-unik ya. Terus nih dari Bang Ranmar, kecanduan kamu dari King Nasar Kak, boleh banget salamnya akan penyiarnya. Bah, bisa bener Bang Ranmar nih. Nanti Bang Ranmar, Bang Rizky Rido tadi lah. Nah, nanti kita akan putarkan juga requestan dari Bang Ranmar. Tapi sebelum itu kita akan geser dulu teman-teman ya ke WhatsApp, karena kita juga buka request di WhatsApp di 0811-5201233. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Bang Doni yang sudah sangat-sangat langganan dan juga teman setia kita. Halo Bang Doni.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini Bang Doni apa Bang Dini?
1: Bang Dona.
0: Oh, Bang Dona. Oh, ini nama siang kah Bang Dona
2: nih? Lagu lo, Kak.
0: Lagu. Salam. Passwordnya belum nih Bang Doni.
2: Oh iya,
0: Doni
2: Dangdut
0: nih.
2: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Bang Doni, kita awali dengan lagunya dulu. Lagu apa dari Bang Doni?
2: Lagunya Bimbang aja gini.
0: Bimbang dari siapa tuh?
2: Romai Rama.
0: Bimbang Roma Irama. Kenapa nih jadi bimbang nih lagu
2: terserah
0: kita?
2: Terserah kita aja gini.
0: Hah, gimana tuh?
2: Roma Irama terserah kita.
0: Terserah kita. Bahasa ya. Perempuan nih biasanya nih. Terserah,
2: nah,
0: kita.
2: Kawan ulen, nah.
0: Terserah kita dari gagah. Roma Irama. Wah, siapa tuh? Halo.
3: Selamat sore, Badengkoi Dangdut adalah kita.
0: Badengkoi Dangdut.
3: Guncang, guncang, guncang.
0: Waduh, bertambah sudah password kita lah. Halo Bang Dati Bayu, gimana kabarnya?
3: Baik ya.
0: Baik.
3: Lagi 80% aja.
0: Kenapa tuh, energinya kah di sore hari 80% tuh sudah luar biasa?
3: Ini Kak, kan apa? Mau pulang nih, badan tuh rasa capek.
0: Iya betul, gak apa-apa dikit lagi kita pulang ya. Boleh nih, ada lagu dangdut yang buat semangat sebelum pulang gak nih?
3: Lagunya Camelia Malik, Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta, wah hari ini kayaknya full dengan cinta ya kita.
3: Iya.
0: Okay.
3: Lagunya buat kakak aja.
0: Waduh, bisa banget memang Bang Dati Bayo ini ya. Ada gak nih salam-salamnya dari Bang Dati Bayo atau bahkan Bang Doni lagi nih buat teman-teman yang lain juga?
3: Salamnya buat yang sudah gabung tadi. Bunda Jamama Lili sudah masuk kah?
0: Sudah dong Bunda, membuka oh, Bunda sudah.
3: Salam Gesan Sidin lah. Bang Karim, Bang Rudi, Bang Tony, buat abang-abangan pokoknya, entah Abang Bakso, Abang Somai, semuanya.
0: Semua aja pokoknya lah, kita rangkul aja jar Bang Dati Bayo.
3: Buat kakak yang menyiar, Sanpian, semangat terus, cantik terus, pokoknya seplanet bumi.
0: Ay, bisa banar Bang Dati Bayo nih kam, siaran juga nih Nisa 24 jam.
3: Kakak, Pian ada sosial medianya
0: kak? Waduh, cek di TikTok kita ada Jakena. Wih, bisa banar Nisa marketingnya, luar biasa. Makasih banyak ya Bang Dati Bayo.
3: Terima kasih
0: ya.
3: Kak, yuk
0: iya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, salam juga ya buat Bang Dodi dan juga teman-teman di tempat kerjanya yang juga Bang Doni dan juga Bang Dati Bayo ini juga aktif dan sangat-sangat setia sekali ya bersama dengan Badengkoi. Dan tentunya kita sudah dapat kembali requestan di hari ini dan juga masih menyapa teman-teman di TikTok juga ya. Yang mau ikut requestan boleh banget komen di TikTok kita, di live TikTok kita, dan juga kirim salam-salam buat orang tersayangnya, boleh banget, nanti kita akan sampaikan lewat udara. Cheers, langsung aja nih, karena tadi masih ada satu request lagu ya dari Kak Parida. Kak Parida ini jauh dari Palu dan juga ikut requestan. Kali ini lagunya bersama dengan Revo Ramon ya, dengan judul Cinta dan Air Mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak lho Pak Ari, balik lagi bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Masih bersama dengan Mbak Dengkoy, Dengdut adalah kita. Cus, kita akan lanjut bersama dengan requestan dari teman-teman TikTok ya. Tadi ada dari Bang Ranmar dengan lagu favorit. Dan juga kita dengarkan bersama-sama. Kali ini lagunya dari King Nasar dengan judul Kecanduan Kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Koordinator Harian Satranas PK Sari Anggra ini menegaskan ada 3 aksi utama yang diperdalam di Kalimantan Tengah, meliputi aksi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD, aksi pengadaan barang dan jasa, serta aksi terkait aparat pengawasan intern daerah atau APIP. Yang dimana ia menekankan kepada jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Tengah tentang pentingnya pemanfaatan 3 instrumen tersebut dalam pelaksanaan pembangunan. Diketahui SIPD berkaitan dengan rencana, anggaran, penatausahaan, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa terkait dengan regulasi kebutuhan harga, penyedia kontrak, dan pembayaran, serta APIP berkaitan dengan regulasi kebutuhan, analisis risiko, audit, dan tindak lanjut. Untuk itu juga pihaknya melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Pemda di Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi capaian ataupun kendala dalam implementasi Satranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tersebut. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Badengkoy Dangdut adalah kita menemani kamu di sore hari ini. Kalau tadi kita ngomongin kayak aduh panas banget sih Palangka Raya ini, entah kenapa menjelang sore kok makin hujan. Waduh, apakah ini doa kita bersama supaya Palangka Raya agak adem sedikit ya hari ini, karena beberapa hari sebelumnya kayaknya rasanya gerah banget. Masih mengundang kamu semua di Badengkoy Dangdut adalah kita, di mana kita bisa requestan lagu-lagu dangdut favorit kamu. Dan juga hari ini kita live TikTok menyapa teman-teman TikTok, dan juga kamu bisa ikut requestan ya, ngobrol langsung bareng dengan Nisa hari ini di 0536 3235 969, atau di lewat WhatsApp kita di 0811 5201233. Kalau memang lagi sibuk gak bisa telepon, boleh banget kirimin salam-salamnya via pesannya aja, nanti kita sampaikan buat orang tersayang Persika. And the next, hujan-hujan kayak gini ya. Tadi juga sempat berbincang-bincang bareng dengan teman-teman di TikTok juga. Emang ya, ada aja gitu idenya buat ngegombal orang-orang dan juga pendengar di hari ini. Versi dari Bang Spriadi ya hari ini, kalau kita ngelihat di hujan kayak gini, waduh, bisa banget ya hujan, di tengah hujan yang turun, suaramu jadi pelukan hangat yang paling kurindukan. Asik. Wow. Nah, tidak hanya berhenti sampai situ, masih banyak ya ternyata dari Bang Aspriadi juga. Kalau hujan itu sebenarnya tidak menghalangi sinarmu, suaramu yang tetap satu-satunya yang kusayang selamanya. Asik, bisa banget ya Bang Aspriadi dari tadi. Wah, Bang Aspriadi juga dari tadi cerita-cerita siapakah wanita beruntung itu, Bang. Nah, tentunya masih menunggu requestan dari kamu semua di sore hari ini ya. Jadi boleh via telepon, via WhatsApp, atau bahkan pesan. Dan juga teman-teman boleh banget di TikTok kita juga ya ikut requestan, karena tadi beberapa ada teman-teman. Nah, kali ini ada dari Bang Den Bagus request lagu Ta Boleh dari Sinta Sari. Boleh nanti kita carikan dulu ya, tapi kita akan dengarkan dulu nih. Kali ini ada requestan dari Bang Dati Bayo. Semoga Bang Dati Bayo masih standby ya di live TikTok kita ya, atau bahkan standby di RRI Digital kita. Karena ini adalah lagu requestan beliau. Langsung aja nih bersama dengan Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. We'll be right back.

And hi, masih bersama dengan Badengkoi Dangdut adalah kita ya. Masih menemani kamu kurang lebih ada 40 menit ke depan. Waduh, masih lumayan banyak dan masih ada kesempatan untuk kamu ikut requestan di sore hari ini. Gimana sore hari kamu? Kalau tadi siang kita bilangnya panas terik Palangkaraya, tiba-tiba hujan, dan juga boleh dong dikasih info di daerah kamu gitu ya. Nisa dulu di Tamrin, kayaknya sekarang udah mulai teduh teman-teman ya, tapi mungkin akan ditemani dengan rintik-rintik manja. Dan semoga buat kamu yang lagi dalam perjalanan tidak kehujanan, dan juga bisa melipir sedikit dan juga sebentar berteduh ya, agar tidak kehujanan karena besok masih harus beraktivitas ya. Dan tentunya masih menyapa buat teman-teman dari TikTok juga, dan juga buat kamu yang mungkin di rumah di perjalanan pulang, ditemani dengan lagu-lagu dangdut supaya kalau tadi kata Bang Dati Bayo, kenapa rasanya kalau udah pulang ini tuh udah lelah rasanya, kita buat ini menyenangkan dengan lagu-lagu dangdut ya. Dan tentunya hari ini Nisa tuh gak sendirian, karena banyak banget teman-teman di TikTok yang bisa aja ya dengan candaan-candaan yang tidak pernah ada habisnya, apalagi bersama dengan Bang Aspriadi ya. Hari ini bisa aja nih jadi nyemangatin kita. Istirahatkan pikiran, biarkan suara kita tetap bersinar. Kita semua hebat. Memang keren aja nih Bang Aspriadi ya. Dan tentunya masih bersama dengan Bang Aspriadi juga hari ini, kita mau muterin lagu requestan dari Bang Aspriadi. Masih seputar lagu dangdut, dan kali ini yang di request Bang Aspriadi adalah lagu dari Eri Susan dengan judul Muara Kasih Bunda. Tapi sebelum kita puterin dulu nih, sama mau tanya dulu dari judul ini nih, dari Muara Kasih Bunda, emang ada pengalaman, ada momen apa sih yang teringat atau bahkan tersimpan di lagu ini? Nisa dulu pertama ya, nanti kita sharing-sharing cerita dulu. Versi lagu Muara Kasih Bunda ini menurut Nisa, ini adalah lagu yang entah kenapa ini selalu diputarin di perpisahan-perpisahan sekolah. Versi Nisa, kan di zaman Nisa ya, di zaman Nisa. Jadi di samping dari itu juga ada momen kayak akhirnya dejavu kita bilangnya dengan situasi itu, dan akhirnya kita jadi terharu dan akhirnya ingat sama ibu kita ya. Semoga yang lagi kangen sama ibunya, yang lagi merantau, lagi jauh sama ibunya juga ya, kita wakilkan dulu dengan lagu ini dari Eri Susan dengan Muara Kasih Bunda.

0: Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
1: Aki kunyai sekalinya. Nyebutku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
0: Kai au.
1: Ewe tuna tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
1: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
0: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Lagunya sih udah Muara Kasih Bunda. Cuaca kayaknya juga udah mendukung hujan. Waduh, apakah ini saat-saat yang tepat untuk kita tidak bohong dengan diri sendiri ya? Karena dari tadi ditemani dengan Bang Aspriadi juga, kalau hari ini adalah waktunya untuk kita mengungkapkan rasa yang ada di hati, gak sih? Siapa tahu lagu-lagu yang di request hari ini memang mewakilkan perasaan masing-masing. Karena dari tadi kayaknya requestannya tentang cinta gitu ya, tentang kasih sayang dan lain-lain juga gitu. Nah, kalau tadi kita bilang di Tamrin kayaknya hujannya udah teduh teman-teman, tinggal gerimis aja kata Nisa ya. Ternyata hujan lagi sekarang. Hujannya juga cukup deras. Dan juga ini dapat informasi dari teman-teman di TikTok juga, kalau kata Kak Purple di Raja Wali, daerah Raja Wali ini sudah hujan deras juga. Dan masih bersama dengan abang setia kita ya, Bang Dati Bayo, yang bilang kalau hujannya rata. Ini tuh seluruh kayaknya sepalangkaan gitu ya. Dan ini kayaknya juga hujan yang kayaknya udah ditabung ya selama 3 hari ini. Kita mungkin panas, dan buat teman-teman kayaknya kalau ngerasa malam harinya itu gerah banget entah kenapa. Kalau biasanya kita subuh kedinginan, entah beberapa hari belakangan ini kok kita tetap kepanasan ya di subuh harinya. Dan tentunya masih menerima requestan kamu juga. Kita masih ada waktu 30 menit ke depan untuk seru-seruan bareng dengan Badengkoy. Dangdut adalah kita. Kalau tadi sudah bersama dengan Muara Kasih Bunda, kita akan lanjut bersama requestan dari teman-teman di TikTok. Ada KX Idola yang tadi juga ikut requestan. Kali ini lagu yang dinyanyikan oleh Ajeng Febria. Lagu ini tuh masterpiece banget di era Nisa SD. Mungkin tiap generasi ada pase-pase ini menjadi masterpiece lagu dangdut ya. Karena siapa sih yang gak tahu lagu dangdut ini? Langsung aja kali ya bersama dengan Ajeng Febria dengan Keong Racun.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

95,1 FM Suara Budaya Balaka Raya masih nemenin kamu ya, kurang lebih ada 10 menit lagi bersama dengan Mbak Dengkoy. Dangdut adalah kita. Kali ini kalau kita lihat di live TikTok kita ya, ditemenin Kak Asap, ditemenin Kak Putri Kecil Papa atau Kak Lintang ya, nemenin kita juga hari ini. Tadi juga banyak teman-teman dan juga masih menemani di hujannya Palangkaraya, yang kalau tadi kita bilang udah teduh ternyata masih hujan deras. Dan sekarang mungkin kita agak sedikit bersedih ya, karena hari ini kita tidak bisa lihat cantiknya senja, tapi paling tidak kita bisa menikmati udara segar dan juga adem kita di hari ini. Nah, ini dapat informasi juga nih kalau bariah dari teman-teman yang di mana ada pohon roboh di badan jalan lingkar luar tepat di depan kantor kecamatan. Jadi buat teman-teman yang kayaknya jalannya ada yang mau arah ke sana, ini ada informasi bahwa di sana ada pohon roboh yang juga menyebabkan mungkin ada kemacetan sedikit dalam lalu lintasnya ya. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman dimanapun berada. Di hujan seperti ini bukan hanya sekedar pohon yang dikhawatirkan, tapi juga jalanan licin yang juga kita khawatirkan gitu ya. Jadi gak apa-apa deh pulangnya agak lambat sedikit, gak masalah deh agak gelap sedikit ya pulangnya, tapi tetap selamat sampai tujuan. Ada Dex masih menyapa teman-teman dari TikTok juga ya. Dari ada Kasaluang Masu nih, ada dari Bartim, tadi juga ada teman-teman dari Pemkab Kapuas juga ya yang ikut serta di TikTok kita hari ini. Terus banyak banget yang antusias untuk ngasih informasi dari Kuala Kapuas, dari Kota Waringin Barat, tadi ada juga dari Bartim juga yang ngasih info ternyata sore hari ini hujannya cukup rata di daerah Kalteng terutama ya. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan lagu Dangdut, kurang lebih ada 7 menit atau bahkan 6 menit lagi ya menemani kamu bersama dengan lagu-lagu Dangdut lainnya juga, dan masih dengan lagu-lagu masterpiece di eranya. Dan sepertinya ada 1 sampai 2 lagu yang juga menutup dari Badingkoy kita di hari ini. Dan ini juga menjadi lagu akhir ya di perjumpaan kita bareng dengan Badingkoy. Tapi jangan sedih, karena setelah ini Nisa masih akan nemenin sampai pukul 8 malam. Dan tentunya Badingkoy akan hadir kembali di esok hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cus, langsung ditemani bersama dengan Ria Amelia dengan SMS mengudara untuk kamu.

Yang kulabari berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah mengusung pelatihan bersifat tematik guna mengoptimalkan pemanfaatan peluang usaha atau bahkan perluasan lapangan kerja. Kepala Dispora Kalimantan Tengah Agus Siswandi mengatakan di mana melalui pendekatan tematik peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam dan berorientasi pada hasil. Ia menjelaskan pada 24 hingga 26 Juni 2026 pelatihan tematik yang diselenggarakan adalah pangkas rambut atau barbershop. Pelatihan ini menargetkan sebanyak 40 peserta dari kalangan pemuda dengan batas akhir pendaftaran 15 Juni 2026. Pelatihan terbuka bagi pemuda yang sudah memiliki pengalaman di bidang barbershop maupun yang masih pemula. Dispora melakukan pendataan untuk mengetahui latar belakang peserta sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan. Pemilihan barbershop dikarenakan memiliki prospek menjanjikan dan merupakan kebutuhan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Enak ulang bahari, masih nyapa kamu ya lewat 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here, masih nemenin kamu juga lewat siaran live TikTok kita ya. Masih dengan suasana hujan juga, dan semoga kamu tidak kehujanan dan juga bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu ya harapannya ya. And tentunya selama 1 jam ke depan bersama dengan informasi music, kita akan seru-seruan bersama dengan informasi dan juga musik-musik viral in social media kamu ya. Tentunya masih dengan nuansa berbahasa daerah. Dan juga kita akan menunggu ajan maghrib bersama-sama yang nanti akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya juga ya. Cus, langsung kita awali perjumpaan kita di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini bersama dengan lagu pertama dari Faris Adam dengan lagu yang viral pada masanya. Stay tune.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Nene Global hari di pukul 17 lebih 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk sama-sama menunggu ajan maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya di hari ini, jatuh di pukul 17 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Dengan itu juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadirkan untuk kamu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala kebenaran.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Nenek Ulopari telah kita dengarkan bersama dan kita ikuti juga Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga Ajan Maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman muslim kita, dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya dengan informasi lainnya juga di 95,1 FM.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

Kayaknya dia pesta Semarak, pesta bola sudah kita rasakan dari bulan kemarin dan juga masih akan terus kita rasakan buat beberapa waktu ke depan. Kali ini ada informasi juga nih ya terkait ranking FIFA. Timnas Indonesia sekarang naik 4 peringkat, tembus di 118 dunia usai kalahkan Oman kemarin. Nah, tim Indonesia berhasil naik 4 peringkat dalam ranking FIFA terbaru setelah meraih kemenangannya yakni di 3-0 atas Oman pada laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin. Nah, hasil tersebut membuat skuad Garuda mengoleksi sekitar 1151,45 poin dan kini menempati peringkat ke-118 dunia. Tentu dengan kenaikan posisi ini juga masih memberikan berpeluang terhadap lanjutnya berkelanjutan karena Indonesia akan kembali bertanding ya melawan Mozambik pada 9 Juni 2026 yang dimana di esok hari, yang dimana jika Indonesia mampu meraih kemenangan atas tim peringkat ke-101 FIFA tersebut, maka timnas Indonesia berpotensi menambah poin dan memperbaiki posisinya juga di ranking dia. Dengan ini juga yuk kita dukung timnas atau tim nasional Indonesia ya yang akan kembali bertanding di esok hari di tanggal 9 bersama atau bahkan melawan Mozambik, yang dimana jika ini nanti Indonesia berkesempatan untuk menang maka Indonesia juga berpotensi untuk menambah poin dan juga memperbaiki posisinya di ranking dunia. Kira-kira nih sampai sekarang masih seputar Piala Dunia, apa sih yang membuat kamu sampai sekarang tertarik dengan Piala Dunia di tahun ini?

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya Allah, hari berita walau pukul 18 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Barito Utara dan Batara Expo 2026 yang dilaksanakan di akhir Juni hingga Agustus 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Salahuddin saat memimpin rapat persiapan HUT Kabupaten yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muhlis, Wakapolres Barito Utara Kompol Krisistia, Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Bahrum, serta perwakilan Kodim 1013 Muara Tewe. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai agenda yang akan mewarnai peringatan hari jadi Kabupaten Barito Utara, mulai dari pembukaan Festival Ia Mulik Bengkang Turan, Batara Expo 2026, berbagai perlombaan, kegiatan budaya, hingga kegiatan keagamaan yang direncanakan menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan. Untuk kegiatan upacara HUT ke-76 Barito Utara dilaksanakan di Arena Tiara Batara Muara Tewe. Demikian Barita Mahahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 94 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hujan masih nemenin kita ya di pukul 18.20 waktu Indonesia Barat ini juga. Dan Palangkaraya jauh lebih sejuk dari hari-hari sebelumnya juga. Dan tentunya di hari atau cuaca yang sesejuk ini ada info hangat yang untuk kamu ketahui. Waduh, bersama dengan informasi Pesona Budaya Borneo sepanjang 1 jam ke depan akan ada informasi dari kota cantik Palangkaraya kita dan juga Provinsi Kalimantan Tengah kita. Yuk kita awali dulu pengumuman yang dimana ini langsung resmi dari akun Satlantas Polres Palangkaraya dan juga Polresta Palangkaraya terkait pengumuman operasi Patuh Telabang di tahun 2026 yang dilaksanakan dari 8 Juni sampai 21 Juni 2026 ditunda di mana hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut juga. Tapi alangkah lebih baik gitu ya, dengan catatan tanggal dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi yang akan diumumkan kemudian melalui kanal resmi juga. Tapi di samping dari itu kita harus tetap terus tertib lalu lintas, kemudian ada berkendaraan dengan tertib gitu ya, kesehatan untuk berkendara juga harus diperhatikan, menggunakan helm yang dengan standar SNI, kemudian gunakan sabuk pengaman pada pada kendaraan roda 4, kemudian patuhi juga lalu lintas yang ada di sekitaran kota atau bahkan lintas kota gitu ya. Karena kita tahu tetap berlalu lintas dan juga melengkapi perlengkapan kendaraan kita semua adalah sebuah kewajiban ketika yang harus kita lengkapi sebelum kita berkendara atau menggunakan kendaraan di seluruh kota gitu ya. Dan tentunya nanti akan tetap terus kami informasikan kelanjutannya terkait informasi operasi Patuh Telabang ini juga. Dan tentunya kami masih akan ada informasi lainnya ya seputar kota cantik dan juga Provinsi Kalteng kita bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Stay tune bareng kita di 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar ke kabar Kutak Hitam jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

1 FM, suara budaya Palangka Raya. Masih bareng Anissa Umami ya, nemenin kamu di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Hey, ada yang ngasih salam kamu loh. Untung aja nih Nisa masih ingat ya buat ngasih salamnya ke kamu. Itu tuh dari si Cuti. Waduh, gimana? Udah bulan Juni, cuti kamu ada kepake gak nih? Atau masih ditabung buat akhir tahun nanti? Aduh, bisa banget kali dipakai 1-2 gitu ya. Izin kali cutinya dipakai buat liburan, healing gitu ya. Masa ngejar target mulu? Wah, tapi kamu udah tahu belum kalau memang nih ya minggu ini atau bahkan minggu depan kamu udah bisa cuti, atau kamu memang punya long weekend yang bisa buat kamu jalan-jalan dan juga healing. Kalau misalkan agenda di akhir tahun kayaknya boleh keluar pulau, mungkin di tengah tahun kita di dalam pulau atau di Kalteng sendiri. Karena setelah ini akan ada rekomendasi destinasi wisata di Kabupaten Barito Timur. Kamu bisa banget ya jelajahi keindahan alam dari budaya di Kabupaten Barito Timur, mulai dari pesona air terjun yang menyegarkan, wisata susur sungai yang seru, sampai panorama alam yang memanjakan mata kita semua. Semuanya siap memberikan pengalaman tak terlupakan. Jadi buruan masukkan Barito Timur ke daftar destinasi liburan kamu dan cepet ambil cuti kamu gitu ya. Rasakan langsung kehangatan alam serta keramahan masyarakatnya. Emang ada apa aja sih Nisa di Barito Timur? Kamu bisa banget ke Damturan Amis. Ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Barito Timur yang benar-benar menawarkan suasana alam yang asri dan juga menenangkan. Di mana ini tuh dikelilingi dengan pepohonan hijau, dilengkapi dengan jembatan dan juga gazebo yang tertata dengan rapi. Nah, tempat ini tuh jadi pilihan favorit masyarakat untuk bersantai, berkumpul bareng dengan keluarga maupun menikmati keindahan alamnya. Selain itu juga ada Riam Palalang. Ini tuh adalah destinasi alam yang paling eksotis di Barito Timur, yang dimana kamu bisa merasakan kesegaran air terjun yang jernih berpadu sempurnanya dengan rimbun hutan tropis yang masih sangat asri dan juga alami. Ayo, dari kemarin siapa yang nyari air terjun di dekat-dekat Palangka di Kalteng, di mana? Di sini jadi salah satunya ya. And the next ada Danau Dayu. Nah, Danau Dayu ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan dan juga ketenangan di Kabupaten Barito Timur. Ada hamparan air danau yang luas dengan pemandangan alam yang masih alami. Tentunya ini menciptakan suasana yang nyaman untuk bersantai gitu ya. Masih ada Nisa, ada Taman Anggrek. Ini sih biasa kita ajak bunda ya. Taman Anggrek Hitam Siong merupakan jadi salah satu destinasi utama unggulan juga di Kecamatan Paju Epat, yang terkenal sebagai kawasan konservasi anggrek hitam. Ini adalah flora khas Kalimantan yang juga punya keindahan dan juga keunikan tersendiri gitu ya. Kapan lagi kamu bisa lihat anggrek warna hitam? Di sini kamu bisa lihat ya. Next ada di Luau Banse, di mana ini tuh jadi destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk, asri dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nih, cocok banget ya buat kita healing. Waduh, ternyata destinasinya tidak hanya itu. Bahkan ada destinasi Pulau Patai, yang di mana di sana ada susur sungai, rutenya panjang, ada hewan-hewan spesial, kerbau rawa, yang dimana kamu bisa hoki juga gitu ya, ketemu dengan hewan-hewan yang bahkan pertama kali kita lihat. Wah, ternyata dari di Kalimantan Tengah sendiri banyak loh destinasi yang bisa kita datangin dan juga masuk ke dalam list liburan healing kita. So, diantara dari banyaknya tadi kita bahas tempat wisata yang ada di Barito Timur, kira-kira menurut kamu nih, kamu udah pernah kesana atau bahkan kamu ada rencana mau kemana nih liburan di beberapa destinasi yang sudah kita bahas tadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Nene Pulau Bahari, kamu pernah gak sih dapetin satu video unik di TikTok gitu ya, yang ternyata ini tuh datang dari makanan khas Kalimantan atau bahkan dari suku Dayak juga, yang ternyata Lisa juga baru tahu bahwa ini tuh agak sedikit berbeda dari apa yang biasa kita lihat. Kamu tahu gak sih salah satu makanan kuliner khas Dayak itu ada lamang atau lemang kita biasanya bilang ya, tapi lemang yang satu ini berbeda karena lemang ini menggunakan kantong semar. Kamu gak salah dengar, ini adalah lemang kantong semar, makanan khas suku Dayak yang tidak hanya sekedar unik tapi juga menyuguhkan rasa yang gurih. Memasak nasi ketan atau bahkan pulut ya kita menyebutnya di dalam kantong semar ini dikenal sebagai kuliner tradisional yang unik seperti lamang kantong semar atau bahkan lamang periuk kera kalau di Malaysia ya. Yang dimana kantong semar ini tuh digunakan murni sebagai wadah atau bahkan cetakan alami yang tentunya memberikan aroma yang secara khas juga. Aduh jadi lapar. Nah sebenarnya kuliner ini tuh umum dijumpai di daerah seperti Kabupaten Sukamara, ada di Kalimantan Tengah juga, ada di wilayah Kabupaten Ketapang, di Kabupaten Sangau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat juga ya. Dan di mana cara masaknya juga unik-unik gitu ya. Ada yang memasaknya dengan cara diawali dengan kantong semar dipetik, kemudian dibuang cairan aslinya, dicuci bersih sampai bagian batangnya itu tidak terlepas agar nanti isiannya juga tidak bocor gitu ya waktu diisi dengan bahan ketannya. Yang dimana bahan ketan ini pun sudah dicampur dengan santan dan juga sedikit garam, dan ini tuh aromanya, aroma dari beras ketannya ini mirip-mirip sama lemang yang biasa kita makan gitu ya. Dan tentunya ketannya ini juga nanti akan dimasukkan ke dalam kantong semarnya yang kemudian akan disusun tegak lurus di dalam panci dan dikukus hingga matang. Biasanya sih ini sekitaran 1 jam sih. Nah biasanya ini tuh disajikan dengan ketan berbentuk ketan matang yang beraroma kelapa dan juga tumbuhan alami yang biasanya disajikan bersama dengan lauk pendamping atau kuah manis seperti srikaya. Nah, namun bagi masyarakat Dayak ya, secara khusus masyarakat Dayak Ruku Mapam di Kabupaten Sukamara, memasak nasi lamang dari wadah kantong semar ini tuh sangat dibatasi, dan di mana hidangan ini akan disajikan di momen tertentu seperti menyambut tamu penting, ada ritual adat, musim panen padi atau bahkan musim durian. Kenapa sih sebenarnya dibatasi Nisa? Karena ini tuh dilakukan mengingat tumbuhan endemik ini juga telah dilindungi ya dan sangat menjaga ekosistemnya hutan Kalimantan. Makanya dengan ini juga mungkin selain dari kita yang juga menggunakan atau mengupayakan bahan-bahan tradisional, tapi kita juga harus bisa membudidayakannya kembali gitu ya. Jadi tidak hanya habis di kita pemanfaatannya, tapi bisa turun ke generasi-generasi berikutnya. Tuh ilmu banget kan. Nah tentunya setelah ini akan menemani kamu bersama dengan Pesona Karungut, jadi jangan kemana-mana ya, karena akan ada informasi cuaca juga untuk kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Yang Ulabari berita walau pukul 19 waktu Indonesia Barat, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palangkaraya bersama tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang anak laki-laki berinisial CN 11 tahun yang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Kapuas RT 05 Desa Seihanyu Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya mengatakan hari ini pencarian dimulai dengan pelaksanaan pembekalan kesiapan personil dan alat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sekitar pukul 7, tim langsung bergerak melakukan penyisiran di area pencarian yang telah ditentukan. Operasi SAR kali ini melibatkan beberapa unsur antaranya tim rescue Kantor SAR Palangkaraya, Polsek Kapuas Hulu, relawan Balakar 545 Kapuas, pihak keluarga korban serta masyarakat setempat. Koordinator lapangan Basarnas Palangkaraya Malik mengatakan bahwa peristiwa hilangnya anak tersebut terjadi pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban sedang berenang bersama dengan rekan-rekannya di sekitar area sungai. Sesaat setelah berenang, korban terakhir kali terlihat sedang duduk di tepi sungai. Di mana upaya pencarian mandiri sempat dilakukan oleh warga sekitar, namun hingga malam hari korban belum berhasil ditemukan. Hingga akhirnya pihak terkait menghubungi Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Basarnas Kota Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sore Karungga temenin kamu dari pukul 19 sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Terdengar juga sudah alarm untuk mengingatin kamu semua ya bahwa nanti ada informasi cuaca di pukul 19 lebih 18 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

juga Cinta Bedehen ya, menjadi lagu terakhir perjumpaan kita bersama dengan Nessa Umami, karena selainnya akan dilanjutkan kebersamaannya bersama dengan Kak Sudeta yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Nessa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Oke, Kulop Hari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca, tentu saja berlaku untuk besok pagi ya. Dia sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Isan. Halo Kak Isan, selamat malam.
2: Selamat malam Kak.
1: Iya, silakan informasi cuaca untuk Kulop Hari.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Selasa 9 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan dalam kondisi cuaca berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja.

0: dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Pulau Pahari. Di malam hari ini tentu saja berlaku untuk besok pagi ya. Dan perlu diwaspadai juga Pulau Pahari di sepanjang jalan yang pastinya saat ini masih diguyur hujan ya malam hari ini. Di seputaran Tamrin juga yang masih hujan dan hujannya juga masih lebat gitu ya. Jadi hati-hati untuk Pulau Pahari yang ingin melintasi jalan Tamrin atau kawasan seputaran Tamrin ya. Masih hujan cuacanya. Oke, Pulau Pahari kembali kami temani Anda dengan sajian Karungut Modern ya. Berikut ini bersama Rantian dengan Penyakit Taharu untuk Anda berikut ini.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Nyanya nak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan satu matajan nah. Kada sawat sejam aku bulik akan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
5: Tabe selamat lingkungan alate salam sahujud karena melempang adil katalino bacuramin kesaruga basengat kajubata arus arus arus selamat tamalem kulapa hari. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan kita berjumpa kembali di program Apresiasi Budaya di edisi penyiaran kita hari ini Senin 8 Juni 2026. Di malam hari ini tentu saja saya tidak sendirian nih Kulapa Hari. Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Pro 4 Palangkaraya. Langsung saja kita perkenalkan. Halo selamat malam, ada Ju Prianto dan Dayu Anggara.
6: Malam ya, Kak. Selamat malam Kak.
5: Ya, bagaimana kabar Anda berdua di malam hari ini?
6: Ya, astungkara bahalap Kak.
5: Astungkara bahalap lah. Dan pastinya cuaca di Kota Cantik Palangkaraya saat ini sedang hujan lebat. Gimana tuh?
6: Ya, betul.
5: Di luar sedang hujan lebat, semoga walaupun hujan gitu ya tidak menyurutkan semangat Anda.
6: Betul.
5: Untuk tetap beraktivitas seperti kita bertiga malam hari ini ya.
6: Ya, betul Kak.
5: Oke, dengan topik yang akan kita bahas ya terkait peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan pemberantasan judi. Nah, itu perkenalan singkat. Lebih dalamnya bisa perkenalkan diri masing-masing dulu, silakan.
7: Ya, okay, baik. Terima kasih Kak. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang kita. Perkenalkan, nama saya Ju Prianto. Saya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Peranggian, Desa Tehang, begitu. Okay. Terima kasih Kak.
5: Dan Juprianto ini juga adalah seorang ketua KMHDI.
7: Betul Kak.
5: Provinsi Kalimantan Tengah ya.
7: Betul.
5: Silakan, di sebelahnya ini tidak asing lagi.
8: Ya. Oke, terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami tentunya pada kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dayu Anggara. Saya berasal dari Kabupaten Barito Utara, Kecamatan Lahei, Desa Hurung Enep.
5: Ya. Desa Hurung Enep.
8: Ya, betul. Sekarang domisili di Palangkaraya. Untuk aktivitas kegiatan mengikuti kegiatan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kota Palangkaraya.
5: Dan juga mengabdi di?
8: Ya, mungkin mengabdi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga.
5: Nah, itu yang ketinggalan ya. Ya. Oke, jadi tahu juga, oh ternyata si Dayu juga selain seorang pemuda Hindu dan banyak masuk di organisasi, juga beliau adalah seorang abdi negara juga ya, di instansi pemerintah.
8: Iya,
5: Dinas Pariwisata. Oke, langsung saja di malam hari ini terkait tema kita, peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan pemberantasan judi. Ini memang sering kita dengar ya terkait pemberantasan judi ini seperti apa, peran generasi muda ini mengatasi hal-hal tersebut. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Namun sebelumnya kita pengen tahu nih dari generasi muda yang ada di depan saya ini seperti apa nih melestarikan budaya dulu, seperti apa menurut kalian berdua? Silakan. Jupri dulu.
7: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Kalau dari kita sendiri, bahwa untuk melestarikan budaya itu sebenarnya itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu begitu. Kita harus memulai dalam artian kita melihat terlebih dulu gitu bahwa hari ini budaya-budaya lokal kita hari ini sangat penting begitu. Nah, saya pun bersama Bang Dayu hari ini kan juga memakai batik seperti itu. Kita ingin memperlihatkan bahwa inilah budaya kita gitu loh.
5: Okay.
7: Khususnya kita di Kalimantan Tengah juga gitu.
5: Iya, siap. Kalau menurut Dayu, seperti apa pelestarian budaya ini sendiri?
8: Iya, terima kasih, Kak. Bagi saya sendiri, pelestarian budaya itu sangat penting karena ini adalah sebagai identitas kita sebagai orang Dayak tentunya, seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Juprianto. Kita menggunakan batik, ini adalah ciri khas kita sebagai orang Dayak Kalimantan Tengah. Inilah ciri khas batik kita. Itu adalah salah satu kita memperkenalkan budaya kita. Nah, terutama juga dalam kita memperkenalkan budaya kita, kita bisa melakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalkan kita mengedukasi melalui media sosial, kita promosikan di Kalimantan Tengah nih ada apa saja yang berkaitan tentang budaya, seni. Bahkan kita di rumah juga sering main gitar, sering menyanyikan lagu Dayak. Itu adalah bentuk pelestarian budaya kita.
5: Iya,
8: seperti
5: betul.
8: Itu banyak hal-hal yang tidak harus kita untuk mencintai seninya, tapi kita bisa seni di Kalimantan Tengah ini kan banyak, tidak hanya musik, tarian, dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang menurut kita cocok, ya kita bisa lestarikan, kita update status di media sosial itu sendiri mungkin.
5: Ya. Dan sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melestarikan budaya.
8: Ya, betul,
5: sebenarnya.
8: Kak. Betul. Tanpa kita sadari tentunya.
5: Dengan kita bernyanyi, dengan kita apa saja gitu, semua termasuk dengan melestarikan budaya itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke tema kita tadi ya, sudah pengantar tadi seperti apa menurut kalian berdua melestarikan dan mengapa nih generasi muda ini memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri tadi.
7: Oke, mungkin saya sedikit menyampaikan, Kak, bahwa memang generasi muda ini adalah generasi yang menurut saya adalah generasi yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan kita saat ini begitu. Karena kan nanti yang melanjutkan daripada kepemimpinan ataupun yang menjaga budaya-budaya kita nanti ke depan itu adalah generasi penerus kita, seperti itu generasi muda saat ini. Oleh karena itu saya mengajak dan juga menghimbau kepada seluruh generasi muda agar kita sama-sama mulai mempelajari dan juga mulai mempromosikan seperti itu budaya-budaya kita, khususnya kita di Kalimantan Tengah begitu. Apalagi kan hari ini dengan pesatnya perkembangan teknologi hari ini, kita juga harus bisa mempromosikan budaya-budaya kita begitu.
5: Betul.
7: Melalui sosial media dan sebagainya. Itu sih, Kak.
5: Oke, kalau Dayu sendiri seperti apa nih? Generasi muda ini perannya sangat penting itu kenapa gitu?
8: Ya, tentunya. Terima kasih, Kak. Kenapa generasi muda ini menjadi sangat penting dalam pelestarian kebudayaan? Karena yang melanjutkan tentunya estafet dari budaya-budaya itu ya generasi muda ini. Orang tua tidak selamanya katakanlah hidup seperti itu. Nah, kalau bukan anak muda yang melanjutkan ya budaya kita akan tergius, akan hilang seperti itu. Contoh kalau kita berbicara Karungut saat ini, Karungut kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melantunkannya. Nah, itulah peran kita generasi muda, bagaimana kita mempromosikan budaya kita, kita mempertahankan ya dengan kita melestarikan, kita belajar seperti itu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang kita belum bisa misalkan kita menyanyi lagu daerah kita ya kita belajar seperti itu. Itulah bentuk sebagai regenerasi kita. Karena untuk melestarikan suatu budaya ini tidak cukup hanya dengan media sosial menurut saya, tapi kita bisa mempraktekannya dengan hal-hal kecil seperti itu tadi. Nah, budaya ini kenapa menjadi sangat sangat penting ternyata. Ya, ini adalah identitas jati diri kita. Kita sebagai orang Dayak, masa disuruh orang Dayak tapi kita tidak paham budaya-budaya kita, orang Dayak itu seperti apa. Nah, itulah yang menjadi sangat penting bagi saya itu sendiri, Kak.
5: Betul.
8: Ya, anak muda itu sendiri ya.
5: Jadi memang harus banyak-banyak generasi muda seperti kalian ini nih ya, yang sudah tahu jati diri. Jadi ini tugas kalian berdua ya, untuk memberikan pemahaman untuk teman-teman generasi muda kita ya, yang ada di Kalimantan Tengah, dengan terus menggunakan atau apapun sesuatu yang berkaitan dengan tradisi kita
8: ya. Betul, Kak.
5: Jangan malu intinya.
8: Jangan malu.
5: Yang pertama itu modal utama itu jangan malu.
8: Jangan malu. Dan belajar mungkin.
5: Belajar. Gak? Setelah ya, jangan malu itu belajar.
8: Belajar. Ya.
5: Jadi kalau udah enggak malu udah tahu kan belajar dia akhirnya tambah berani akhirnya.
8: Karena menurut saya, Kak, untuk kita bisa belajar dulu ya, kita harus pahami dulu misalkan cara mainnya seperti apa, dan misalkan kita tahu saat ini kan yang marak itu tentang budaya sopan santun juga, bahwa kita orang Dayak memegang sopan santun itu.
5: Betul. Nah, tata krama, norma itu yang harus kita junjung tinggi. Betul. Karena memang kita dari dulu sejak nenek moyang kita mengajarkan hidup bertoleransi, itu sudah mengajar kita tata krama. Kenapa kita bisa hidup berdampingan dengan yang lainnya? Karena kita mempunyai tata krama yang bagus sehingga tidak menimbulkan
8: konflik.
5: Seperti betul, itu dalam satu atap itu di rumah betang. Jadi kita sudah sebenarnya sebelum itu kita sudah diajarkan loh ya sebenarnya. Jauh sebelum ada norma mungkin barangkali ya, sebelum ada aturan-aturan seperti itu. Karena saya memang merasa juga dari keluarga di kampung, memang mereka itu semuanya ramah.
8: Iya,
5: betul. Ramah sekali. Dan mereka memberikan kepada kita tuh, kalau kita ungkapkan di sini nih kasih sayang.
8: Iya, betul,
5: Kak. Mereka berbagi kasih sayang tuh luar biasa loh kepada kita. Jadi kita ini seperti saya termasuk orang yang di sini individualisme juga ya sepertinya, karena terpengaruh dengan tetangga di sebelah kanan.
8: Iya, betul, Kak.
5: Karena saking enggak mau bergosip dengan orang lain, mending aku enggak mau ikut ngobrol deh ya gitu. Betul. Jadi aku urus diriku sendiri. Jadi akhirnya individual, padahal sebenarnya kita tuh bisa bersosialisasi, membawa mereka dengan membicarakan hal-hal yang baik begitu sebenarnya ya. Cuman saya enggak ada waktu aja lagi.
8: Betul, Kak.
5: Oke, kita lanjut lagi. Apa saja nih tantangan yang dihadapi mungkin para generasi muda nih dalam mempertahankan budaya lokal agar tetap diminati oleh masyarakat nih? Kira-kira tantangan yang paling berat itu apa menurutmu kalian? Dayu?
8: Saya nunggu-nunggu, saya kira di piatol nih. Oke, baik, Kak, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tentunya bagaimana cara kita mempertahankan budaya kita dengan pengaruh, tentunya kita tidak menutup kemungkinan pengaruh budaya-budaya luar mulai masuk ke daerah kita. Tidak semua di daerah kita, bahkan di Indonesia juga kita mulai dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita mungkin musik, genre-genre kita kan sekarang kan lebih berpengaruh dari budaya-budaya asing juga. Orang-orang asing tidak menutup kemungkinan kan, bagaimana kita selaku anak muda untuk mengatasi tantangan ini ya, dengan kita mulai belajar seperti itu. Belajar dalam artian budaya ini adalah sesuatu yang tidak bisa datang dengan sendirinya kan, kalau kita tidak pelajari seperti itu. Contoh dalam hal menari, ya kita tahu tarian orang Dayak itu seperti apa, tapi kita enggan untuk mempelajarinya. Nah, dengan cara ya mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Yang menjadi tantangan kita saat ini, mau enggak dulu? Mau enggak? kadang betul. Menjadi faktor kendala ya malas mungkin kak karena ya udahlah biarkan orang lain saja yang memperkenalkan betul. Budaya kita. Kebanyakan kan orang-orang luar nih yang memperkenalkan budaya kita.
5: Kebanyakan tuh. Orang luar yang mencintai budaya kita.
8: Ya betul kak. Bahkan kita sebagai orang Dayak juga enggan misalkan kita menggunakan baju batik khas kita itu jarang. Bahkan ke mungkin sekarang di daerah kita sudah mulai ada setiap hari Kamis mungkin kita bisa menggunakan batik ciri khas itu adalah bentuk perwujudan kita melestarikan budaya kita. Betul. Dan juga sekarang saya lihat di Kalimantan Tengah ini sudah sangat maju juga terkait budaya-budaya. Bahkan kita ada kegiatan-kegiatan rutin mungkin. Dan bahkan saya lihat di apa namanya bandara juga kak kita ada musik-musik tradisional itu adalah salah satu kita memperkenalkan budaya kita itu sendiri ya. Bagaimana menjadi tantangan kita ya bagaimana budaya-budaya luar ini kita tidak menutup kemungkinan itu bisa mempengaruhi kita tapi kita bisa membatasi diri kita sebagai anak muda kita bisa membatasi diri kita yang mana yang mau kita ambil yang mana yang tidak mau kita ambil yang mana yang bisa menghilangkan budaya kita yang mana yang tidak seperti itu. Betul. Itulah yang menjadi faktor kita saat ini ya anak muda mulailah belajar mulailah mengenal kalau kita enggan untuk belajar ya setidaknya kita tahu budaya kita entar kalau orang nanya misalkan apa sih budaya yang ada di Kalteng kita sebagai orang Kalteng kan ya wajib tahu gitu apa yang menjadi budaya kita apa yang membedakan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat misalkan dari segi tarian dari segi baju itu kan kita minimal harus tahu seperti itu.
2: Betul.
8: Nah, kalau bukan kita mempelajarinya, kita mempraktekannya, ya budaya ya akan hilang ditelan zaman.
5: Betul. Memang sangat sulit ya tantangan ini beragam sebenarnya.
8: Iya, betul.
5: Mulai dari bahasa juga.
8: Bahasa betul Kak, kita sekarang terpengaruh. Sudah terpengaruh oleh bahasa-bahasa luar.
2: Iya.
8: Yang bahasa asli kita mulai jarang diperkenalkan bahkan orang-orang tua mengajarkan anaknya juga jarang menggunakan bahasa
5: di rumah bahasa bahkan pribadi. Bisa bahasa Indonesia
8: ya,
5: bahasa Banjar
8: bahasa Banjar
5: bahasa Indonesia, Banjar padahal, yang mendominasi
8: ya, betul kak jadi mirisnya kita sekarang itu ya di bahasa karena kita mudah terpengaruh oleh bahasa-bahasa luar seperti apa yang disampaikan kakak tadi bahwa di rumah jarang orang tua mengajarkan kita bahasa asli kita. Dan mungkin kalau kami dulu tuh pas sebelum tidur ya orang tua mendongengkan kami dengan bahasa kami sendiri.
5: Iya bagus itu ya, orang tua sudah mengajarkan.
8: Iya jadi kan dari kecil kita bisa mempelajari bahasa kita. Nah mungkin itu sih kak singkatnya. Ya.
5: Oke kalau Jupri sendiri tantangan menurut Jupri apa nih?
7: Ya saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Dayu tadi bahwa kalau bagi saya menurut saya menjadi tantangan terbesar pertama seperti yang disampaikan Bang Dayu tadi itu adalah pengaruh budaya asing kemudian yang kedua adalah menurut saya itu adalah bully gitu loh bully dalam artian itu seperti ini ketika kita memakai baju khas kita orang Dayak seperti itu contoh seperti apa namanya baju yang dari kulit kayu dan sebagainya gitu kan
8: betul.
7: Kita memakai itu kadang-kadang kita dibully seperti orang kuno kalau orang bilang gitu.
8: Ya betul
5: nah dibully
7: yes. Jadi kan karena melihat kita memakai itu dan segala macam kemudian kita dibully gitu loh
5: bullying pada, ya
8: karena karena sesuatu memakai sesuatu yang kuno ya
7: betul itu anggapan mereka memakai sesuatu yang kuno padahal kan karena kita ingin melestarikan apa namanya budaya-budaya lokal kita seperti itu gitu nah itu yang pertama kemudian yang kedua apa namanya menurut saya tantangan terbesar juga itu adalah bisnis seperti itu
8: bisnis ya
7: bisnis sekarang ini kan banyak bisnis daripada teman-teman khususnya di Kalimantan Tengah juga saya melihat seperti yang Bang Dayu sampaikan tadi ada bisnis apa namanya pakaian-pakaian
8: luar
7: luar daripada dan selapa macam misalnya seperti itu itu tidak salah sebenarnya tapi kan seperti yang Bang Dayu sampaikan tadi kita juga wajib memahami bagaimana budaya kita adalah dan di bisnis salah satu cara kita untuk menjaga itu ya kita harus apa namanya membuat anyaman misalnya atau kalau kita boleh sebut nama orang gak di sini kak? Nah, jadi saya punya teman gitu kan, jadi teman saya ini dia jualan gitu loh,
8: yeah, yeah,
7: untuk mempromosikan
8: jualan
7: ya jualan lawung yeah. gitu kan,
8: misalkan
7: sumping dan sebagainya gitu kan, itu kan salah satu apa namanya cara juga seperti itu untuk menjaga nilai-nilai budaya kita gitu. Nah itu sih kalau dari saya kak seperti itu, karena memang hari ini kan kalau kita melihat sangat sedikit kita berbisnis tentang budaya-budaya kita,
8: aksesoris ya,
7: ya aksesoris ya, kita seperti itu.
5: Itu tapi sih. sekarang saya lihat malah banyak sudah sekarang
7: betul.
5: UMKM yang menjual aksesoris seperti itu.
8: Ya betul kak. Sekarang saya
5: jadi roda perekonomian di Kalteng ini cukup bagus sudah ya, saya lihat. Betul, jadi masyarakat yang mempunyai bisnis atau usaha seperti itu sepertinya akan betul. Laku keras, tidak ya. Akan sia-sia gitu.
8: Betul kak.
7: Betul kak.
8: Saya
7: karena banyak juga teman-teman mungkin di luar daripada kita Kalimantan Tengah juga mesen juga. Gitu. Karena
8: betul.
7: Kadang-kadang kalau ada yang datang dari luar Kalimantan Tengah yang mereka beli adalah apa namanya lawung dan sebagainya, batik khas kita Kalimantan Tengah. Nah itu biasanya kadang-kadang kalau biasanya kita punya apa namanya teman datang dari luar Kalimantan seperti itu. Itu sih kak.
5: Jadi saya jadi teringat tuh yang bullying tadi ya. Jadi benar perilaku bullying ini memang tidak bagus. Pemerintah juga sudah menyoroti hal itu dan ada juga bentuk atau kampanye stop bullying. Sekarang stop bullying loh ya, jangan apa namanya sembarangan lagi terhadap bullying ini, karena apa ada tindakan apa macam itu nanti akan berpengaruh ke ini.
7: Betul.
5: Berpengaruh kepada si orang tersebut, jadi merugikan istilahnya. Jadi ya terdampak dan akhirnya nanti mereka akan diproses dan ada hukum juga gitu kan ya. Karena sekarang sudah dikeluarkan gerakan-gerakan anti bullying ini dari pemerintah. Nah, jadi jangan sembarangan lagi ya kalian suka bullying-bullying itu ya, hati-hati.
8: Ya, bullying dalam artian diskriminasi dengan menggunakan misalkan terlalu kuno ya,
5: seperti yang boleh disampaikan. Gitu sekarang.
8: Oh, kamu pakai bajunya kok kuno sekali, pakai tas.
5: Kalau dia bisa ngomong kayak gitu berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, jati diri dan bentuk dia itu sendiri dari mana gitu. Jadi dia tuh tidak menghargai diri sendiri lah seperti itu intinya. Nah, jadi jangan bersedih hati kalau kalian pernah dibully. Tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana nih budaya dan kearifan lokal ini dapat menjadi benteng bagi generasi muda untuk menghindari perilaku negatif. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi.
7: Betul.
5: Bullying tadi ya. Perilaku negatif selain itu juga seperti perjudian. Seperti apa?
7: Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan seperti itu karena memang yang menjadi kendala kita saat ini kan terkait masalah judi juga. Ini banyak sekali terjadi seperti itu, apalagi kalau misalkan ada acara dan sebagainya. Pasti banyak ada perjudian.
8: Betul.
7: Bahkan untuk saat ini juga banyak
8: judol ya.
5: Iya. Ada di online lagi
7: ya, ada judi online gitu kan. Nah, kalau bagi saya sendiri sebenarnya yang paling penting itu adalah untuk membentengi daripada budaya-budaya kita saat ini adalah untuk membenteng generasi-generasi muda kita saat ini, itu perlu adanya tanggung jawab dan juga gotong royong seperti itu. Nah, nilai-nilai tersebut bagi saya bisa membuat generasi muda memahami bahwa kesuksesan itu harus diraih melalui usaha. Begitu, bukan karena kan ekspektasi mereka ketika mereka berjudi, mereka menang, mereka kaya.
5: Iya. Seperti itu. Mereka menginginkan hal

0: kita ke depan seperti itu. Itu
1: di,
0: sih Kak.
1: Iya, di mana-mana judi itu enggak pernah loh bisa kaya. Enggak pernah yang ada. Yang ada itu malah merugikan diri sendiri.
0: Betul.
1: Kebanyakan. Ya. Jadi janganlah terlalu berhayal yang tingkat tinggi seperti tadi. Berharap menang dan menjadi kaya itu ya, tidak mungkin ya. Karena apapun yang kita lakukan memang harus berdasarkan jerih payah.
0: Betul kan.
1: Berkeringat dengan apa ya, kemampuan kita sendiri.
0: Betul.
1: Dan tidak mungkin kerja keras kita itu tidak apa mengkhianati hasil seperti itu kan.
0: Betul. Kebanyakan.
1: Nah, kalau menurut Dayuni seperti apa membentengi?
2: Ya, tentunya
1: hal tersebut.
2: Dengan adanya budaya-budaya, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini menjadikan kita lebih produktif dalam artian, Kak. Bagaimana budaya ini sebagai benteng kita agar pemuda-pemuda ini tidak kepikiran dengan hal-hal yang sifatnya instan-instan kan. Kalau judi itu kan seperti apa yang disampaikan oleh Roma Irama itu kan, judi meracuni kehidupan. Kan ya, banyak
1: sudah
2: orang
1: sudah jelas-jelas seperti itu kan. Sudah ada lagunya.
2: ada lagunya kan.
1: Iya, kenapa enggak paham-paham juga ya.
2: Jadi walaupun kau menang itu adalah hasil dari kekalahan kan, Kak. Nah, itu adalah sifatnya judi kan. Nah, bahwa judi itu ya tidak menjanjikan kita menang.
0: Tuh.
2: Ya kalaupun menang ya itu hasil dari kekalahan kita yang dulu-dulu. Nah, bagaimana kita membentengi judi ini ya dengan budaya itu bisa kita bentengi. Contoh kita melakukan kegiatan-kegiatan budaya, dengan kita berkesenian, dengan kita apa namanya ngikutin-ngikutin kegiatan-kegiatan budaya, misalkan kayak apa tari, kita kerungut dan lain sebagainya. Dan ini adalah membentuk moral kita. Bahwa budaya ini adalah membentuk moral kita, tanggung jawab kita, dan perilaku kita sendiri. Ya kalau kita berperilaku yang baik, ya kita tidak akan berpikiran yang sesuatu yang instan, yang bisa merugikan kita.
0: Tuh.
2: Karena banyak sekarang, bukan hanya anak muda ya, di kalangan dewasa pun sekarang judi online ini sudah masuk semua. Bahkan di saya rasa di anak SMA, SMP pun sudah mengenal judi kan.
1: Dari murid-murid.
2: Dari murid-murid kan, ya sudah. Itu adalah bagian dari judi. Ya banyak rumah tangga yang hancur. Ya salah satunya dari perjudian itu, karena suaminya malas.
1: Betul.
2: Bekerja mungkin.
1: Utang di mana-mana.
2: Utang di mana-mana. Nipu. Akhirnya
1: ya membuat kejahatan.
2: Kejahatan.
1: Kriminal.
2: Betul Kak. Nah, bagaimana kita membentengi ya dengan kita berbudaya yang baik. Karena saya yakin kalau kita mempunyai budaya yang baik ya kita tidak akan berpikiran yang tidak baik.
1: Betul.
2: Seperti itu. Ini tuh sih Kak.
1: Luar biasa. Jadi saya juga tidak munafik, pernah dulu namanya juga
2: terpengaruh kalau
1: untuk pengalaman lah.
2: Pengalaman.
1: Kalau kita nggak pernah merasakan pasti kita penasaran.
0: Betul, betul.
1: Nah, dulu pernah juga cerita sedikit. Waktu di kampung ada upacara tiwah, memang di setiap upacara keagamaan itu mereka sepertinya ada beberapa orang, segelintir orang memanfaatkan kegiatan tersebut. Jadi ada yang namanya judi juga di situ. Wow, tanpa bersalah wajah saya masuk ke situ. Ternyata ramai juga. Banyak orang
2: awalnya,
1: di situ.
2: Awalnya penasaran.
1: Galer bola, galing bola, gadugu dan sebagainya. Wow, senang. Ada uang, saya ikut pasang. Wah, menang.
2: Pasang lagi.
1: Akhirnya beberapa jam kemudian kalah, habis duit 50.000 modal, habis di situ. Wah, setelah pulang dari situ ternyata tidak menguntungkan juga ya ikut taruhan seperti itu. Memang senangnya sesaat aja sih sebenarnya, sesaat.
0: Betul.
1: Jadi seandainya Kulo Pahari juga yang pernah atau sekarang masih lingkaran itu, cobalah perlahan-lahan bergeser.
2: Berhentilah, berhenti sekali.
1: Kalau tidak bisa berhenti, mengurangi.
2: Mengurangi.
1: Nah, jangan ke situ dulu beberapa hari gitu kan. Ditahan dulu. Saya yakin menghentikan itu susah kalau
2: betul,
1: memang sudah terbiasa.
2: Sudah terbiasa.
1: Jadi bagaimana caranya kita untuk apa ya mengedukasi teman-teman, kalau ada yang seperti itu ya bilang aja, enggak ada yang bagus kok dari hasil yang seperti itu.
2: Ya, dari hasil yang instan.
1: Oke, kita lanjut lagi nih. Pengen tahu seperti apa gitu ya. Sejauh mana gitu ya. Pemahaman budaya ini dapat membentuk karakter dan juga nilai-nilai positif dalam kehidupan generasi muda ini. Seperti apa? Silakan.
3: Jupri. Sejauh mana mungkin

0: untuk membentuk karakter, pemahaman pemahaman budaya, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami budaya ini untuk mengenal identitas diri kita, seperti itu. Kemudian juga menghormati orang lain serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Ketika kita semakin memahami budaya-budaya kita, ketika kita semakin memahami kuat karakter seseorang, karena ia memiliki beberapa pedoman seperti itu. Khusus juga saat ini kan kita punya falsafah Huma Betang. Saya yakin kalau kita memahami dalam falsafah Huma Betang itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai positif untuk generasi muda ke depan, saya pikir itu bisa menjadi landasan dalam bertindak dan mengambil keputusan seperti itu.
1: Betul.
0: Itu sih kalau dari saya, Kak.
2: Kalau Dayu seperti apa nih?
1: Ya.
2: Pemahaman budayanya.
1: Tentunya sebagai generasi muda kita patut bangga juga karena adanya budaya ini adalah sebagai benteng kita, karena budaya adalah mengajarkan hal-hal yang positif. Tidak ada budaya yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Baik dari sikap perilaku itu kan bagian dari budaya juga.
0: Betul.
1: Bagaimana budaya orang Dayak ketika masuk ke rumah orang lain kan.
0: Betul.
1: Nah itu adalah salah satu ya bagaimana cara kita membentengi ya dengan kita melestarikan budaya itu tadi. Kalau kita enggan untuk melestarikannya, jangan harap budaya kita akan terus maju, jangan harap budaya kita akan terus berkembang. Misalkan saya tidak bisa menyanyi ataupun ya sedih teriaknya, saya belajar ngecapinya mungkin. Saya belajar jadi pemusik, pukul gendang kah? Iya betul. Pukul gong kan, garantung. Nah, itu adalah bagian pelestarian budaya kita. Kalau kita tidak bisa semuanya ya setidaknya kita menjadi penyair, penyair.
0: Betul.
1: Kalau tidak jadi penyair ya kita penulis lagu, naskahnya kan mungkin. Itu adalah salah satu contoh kecil bagi betul. Kita. Banyak sekali lagi hal-hal budaya-budaya kita yang saat ini mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya orang tua zaman dulu sebelum anaknya tidur ya dinyanyikan. Nyanyikan itu ya bukan lagu Indonesia yang lagu-lagu cinta-cinta saat ini kan, kan? Tapi dinyanyikan dengan lagu-lagu budaya.
2: Syarat dengan budaya.
1: Syarat dengan budaya. Bahkan kita sebelum tidur ya didongengi. Dongengi ya kalau kami itu tumo bahasanya kak, kalau daerah ya ditumo jar kami itu. Tumo itu menceritakan bagaimana orang dulu dan menceritakan sekarang kan sudah mulai terpengaruh oleh media sosial, HP. Sekarang orang tua sebelum tidur ya update status mungkin. Bahkan kita juga itulah menjadi permasalahan kita tentunya. Sekarang kalau dulu kan pas malam-malam kumpul-kumpul kalau di kampung ya membahas ngobrol random. Sekarang ya mulai sibuk dengan dunianya masing-masing.
2: Jelas.
1: Betul. Bahkan makan pun sendiri-sendiri.
2: Gak pernah lagi makan bersama di satu meja.
1: Jarang.
2: Jarang terlihat yang seperti itu sekarang. Nah benar sekali ya, ternyata orang tua kita dulu itu sudah mulai menanamkan nilai-nilai budaya ke kita.
1: Ya, betul.
2: Contohnya saja ketika mereka pulang dari ladang sore-sore itu mereka tuh apa ya, duduk sambil ngecapinya.
1: Nah,
2: ya,
1: betul.
2: Ngerungut. Sebenarnya mereka itu mencari hiburan untuk mereka sendiri, padahal mereka tuh udah menanamkan nilai-nilai budaya.
1: Iya, betul.
2: Tanpa mereka sadari.
1: Tanpa mereka sadari.
2: Hebat loh orang tua dulu. Aku luar biasa sama mereka, acung jempol. Hebat. Mereka tuh tanpa pendidikan yang tinggi seperti kita loh.
0: Ya,
2: kita baru memahami ketika kita sudah duduk di bangku kuliah.
0: Betul,
2: betul kan? Mereka nggak ada sekolah kok bisa gitu kan? Jadi nilai-nilai seperti itulah yang kita harus ambil, kita curi ilmunya gitu.
0: Betul kan?
2: Nah, mungkin ini yang terakhir nih, sebenarnya banyak sekali sih pertanyaannya, cuman waktu kita terbatas nih ya. Hampir 30 menit ke depan. Barangkali kita loncat aja ke sini nih. Nah, bisakah pelestarian budaya ini melalui seni, musik, tari, atau kegiatan adat ini menjadi alternatif kegiatan positif untuk mencegah generasi muda ini terjerumus ke dalam perjudian?
1: Ya, ya izin ya, Bu Jubri. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Tentunya bisakah kegiatan budaya ini menjadi alternatif positif? Ya tentu saja sangat bisa Kak, bahkan ya, sangat-sangat bisa adanya dalam artian kegiatan seni, musik dan lain sebagainya adalah sebagai wadah kreativitas kita, bagaimana kita lebih kreatif lagi dalam berkesenian sehingga kita membentuk kegiatan-kegiatan positif kita. Tentunya ya fokus dalam hal mengerjakan sesuatu, kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kadang banyak orang berpikiran dengan mengecapi seperti yang disampaikan kakak, pikirannya tenang dengan dia berkerungut, dengan dia mendengarkan musik khas-khas kerungut, kalau daerah kami ya dengkoy gitu. Nah bahkan sebelum tidur juga banyak orang kayak mendengarkan musik-musik dongkoy. Itu adalah salah satu ya positif dari budaya itu sendiri, dengan kita melestarikan melalui tarian. Mungkin kalau tarian itu kan ya sifatnya yang formal-formal, tapi ya dengan kita berkerungut itu kan, dengan kita musik misalkan. Betul. Lagu-lagu itu ya. Mungkin itu sih Kak dari saya.
2: Kalau Jupri seperti apa nih?
0: Ya betul apa yang disampaikan oleh Bang Dayu, bahwa memang pelestarian budaya ini kan dalam melalui seni, musik, tari atau kegiatan adat untuk alternatif kegiatan positif, mencegah generasi muda terjerumus ke dalam perjudian. Saya pikir itu tentu sangat bisa seperti itu, karena kegiatan-kegiatan kesenian, kebudayaan, saya pikir itu merupakan salah satu cara generasi muda berkarya dan juga berprestasi seperti itu. Kita harus berbangga juga begitu, karena hari ini kalau saya melihat kebanyakan yang dalam ikut dalam seni tari, kemudian menjaga pelestarian musik tradisional Kalimantan Tengah seperti itu, kebanyakan mayoritas adalah generasi-generasi muda kita. Seperti itu. Saya sering melihat juga video-video yang mungkin dilaksanakan juga oleh Dinas Pariwisata mungkin ya. Itu menjaga nilai-nilai budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah, contoh seperti tarian, karungut dan sebagainya. Dan teman-teman juga hari ini saya melihat kalau di TikTok itu sering viral Kak. Itu sering viral. Betul. Ada apa namanya karungut yang berbentuk dodoy, pantun dan sebagainya. Gitu kan. Nah ini kan kita harus berbangga seperti itu, karena melihat generasi-generasi kita saat ini menggunakan teknologi ini sudah melek sekali seperti Betul, itu ya. Nah makanya kalau saya melihat pelestarian budaya ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif untuk membentengi generasi-generasi muda kita ke depan seperti itu.
1: Sepakat.
2: Semoga banyak nih ya generasi muda kita bisa membentengi diri ya, jangan sampai terjerumus ke jurang lembah hitam itu. Betul, ya. Kak. Oke, yang terakhir nih, apa harapan dan pesan kepada generasi muda ini agar tetap bangga tadi terhadap budayanya sekaligus menjadi pelopor. Nah, Betul. Jadi pelopor dalam pemberantasan judi di lingkungan sekitar.
0: Ya.
2: Silakan.
0: Intinya saya sangat berharap Kak kepada seluruh generasi muda, bahkan saya pun juga menitipkan di pundak saya di kiri dan di kanan seperti itu. Harapan saya seperti itu, supaya kita ini sebagai generasi muda tidak hanya sebagai penonton. Seperti itu, bahwa hari ini kita juga bisa menjadi pelaku perubahan. Seperti Betul. Itu untuk sama-sama bangga terhadap budaya daerah kita, khususnya juga di Kalimantan Tengah itu, karena inilah cara kita untuk menjaga identitas kita yang ada di Kalimantan Tengah. Gitu. Itu sih bagi saya Kak.
2: Oke, menurut Dayu nih pesan harapan kepada generasi muda seperti apa?
1: Iya. Terima kasih. Tentunya pada saat ini kita adalah berada di sini itu adalah bagian pelestarian kebudayaan juga, kita memberikan edukasi itu. Menurut saya budaya itu tidak harus kita melestarikannya, tapi dengan kita menyampaikan informasi tentang budaya itu adalah wujud kita melestarikan budaya itu sendiri Kak. Nah tentunya harapan saya ke depan, banggalah kita sebagai anak muda terhadap budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Mari kita jaga, kita rawat budaya ini, karena budaya ini adalah jati diri kita, identitas kita. tentunya kalau bukan kita yang melestarikannya, ya siapa lagi seperti itu? Gak mungkin orang luar Kalimantan Tengah, orang luar Palangkaraya yang melestarikan budaya kita, lagu kita, karungut kita, tarian kita, kan tidak mungkin. Ya harus dari kita sendiri. Kita mulai sadar bahwa dengan perkembangannya zaman ini menjadi tantangan kita, bagaimana budaya-budaya kita tetap maju, kita lestarikan melalui media sosial apa yang disampaikan oleh Saudara Juprianto tadi. Kita melestarikan budaya kita ya dengan media sosial itu bisa saja. Kita memperkenalkan dan kita memberikan edukasi, pemahaman, bahkan kegiatan-kegiatan malam hari ini ya itu adalah wujud kita memberikan edukasi, pemahaman kepada generasi muda ke depan. Betul. Bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita ya dari diri kita sendiri. Kita rawat, kita jaga, kita bangun seperti itu. Nah, harapan juga kepada generasi muda yang mungkin saat ini sibuk dengan dunianya masing-masing, yang lupa akan budayanya, mari mulai dari sekarang kita belajar budaya kita, kita belajar mencintai kita, setidaknya kita mempromosikannya. Itu yang menjadi bagian penting menurut saya, karena adanya judi ini adalah suatu kesempatan yang membuat pemikiran kita menjadi apa, kacau seperti itu, sehingga kita enggan untuk belajar-belajar yang tuh sifatnya kebudayaan-kebudayaan itu sendiri tentunya, Kak. Nah, mungkin itu singkat dari saya. Jaga, rawat, dan kita lestarikan seperti itu.
2: Oke, terima kasih informasi dari narasumber kita di malam hari ini. Tidak terasa ya, kita udah berada di penghujung perbincangan, ya, nggak terasa banget. Nah, dari diskusi ini telah kita ikuti bersama kelompok hari dan dapat kita pahami bahwa generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan pemberantasan praktik perjudian ini sendiri. Betul, kan? Yang sangat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Nah, melestarikan budaya ini bukan hanya tentang menjaga tradisi seperti yang Dayu katakan tadi, tetapi juga mempertahankan identitas bangsa. Dan sementara itu, menjauhi ataupun menolak perjudian ini merupakan langkah nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, ya, seperti itu, untuk generasi muda yang lebih produktif dan juga bermartabat. Baik, terima kasih kepada narasumber kita di malam hari ini, ada Jufrianto, ya,
0: Kak, sama-sama.
2: Dan juga Dayu Anggara.
0: Ya, terima kasih, Kak.
2: Hari ini sudah berbagi ilmu dan juga pandangannya, gitu ya.
0: Senang sekali.
2: Generasi muda. Nah, serta kepada seluruh pendengar Kulopo Hari yang telah menyimak siaran kami di malam hari ini, semoga apa yang telah dibahas tadi hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi ya, untuk terus berkarya, mencintai budaya bangsa, serta menjadi generasi yang berintegritas, seperti itu. Sampai jumpa ya pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa tentunya setia bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Salam budaya dan salam positif untuk kita semua. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos. Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu? Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi Online.

0: Dahulu kala, di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
4: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
4: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
4: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawah kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang, yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
2: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan. Bahkan, mandau mereka pun sudah mulai tumpul karena pertarungan tersebut. Saat Habehet Kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah, Pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet Kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet Kilat Hapanauliu tinggal lang. Habehet Kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanan.

0: cucuku Kaya pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
3: Iya, Nek.
4: Selama dua hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam. Dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: di Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital. Siapkan pasang
2: telinga, dengarkan komentar. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat

0: Padahal kita sama-sama terima.
1: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
1: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
2: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
3: Stop judi online.
4: Kulau Pahari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda rangkaian program Pesona Nusantara. Ya, kali ini kita menuju ke Minangkabau nih ya. Oke, masnya sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda Kulau Pahari, cuaca di Kota Cantik Palangkaraya saat ini masih diguyur hujan ya di luar sana. Masih sedikit lebat gitu ya untuk seputaran Tamrin. Oke, jadi sepertinya hujannya awet banget gitu ya. Baik, Kulau Pahari, kami hadirkan satu informasi berikut ini ya, terkait tradisi, keunikan tradisi merantau Minangkabau. Iya, pernahkah Kulau Pahari mendengar ungkapan bahwa orang Minangkabau ini ada di mana-mana? Hal itu tidak lepas dari tradisi merantau yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala. Ya, bagi masyarakat Minang, merantau ini bukan sekedar meninggalkan kampung halaman untuk mencapai atau mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik. Tetapi ada juga menjadi proses pembelajaran hidup untuk membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan pengalaman. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda yang telah dianggap cukup dewasa untuk mengenal dunia luar. Meski berada jauh dari kampung halaman, mereka tetap membawa nilai-nilai adat, sopan santun, dan budaya Minangkabau kemanapun mereka pergi. Tidak heran jika rumah makan Padang dan komunitas Minang dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Menariknya nih, Kulau Pahari, setelah berhasil di perantauan, banyak orang Minang yang kembali ke kampung halaman untuk membangun daerahnya dan membantu keluarga serta masyarakat sekitar. Sebuah tradisi yang mengajarkan bahwa sejauh apapun melangkah, akar budaya dan kampung halaman tetap menjadi tempat untuk pulang. Iya, Kulau Pahari, itu tadi ya informasi untuk Anda, keunikan tradisi merantau Minangkabau untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, masih kami temani sajian lagu daerah berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang
2: telinga. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran sungai yang sering dilanda banjir setiap musim hujan. Warga desa hidup dengan damai, tetapi sebagian dari mereka masih belum sadar pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Cerita ini akan menunjukkan bagaimana semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

0: Pagi itu, awan hitam menggantung di langit. Suara petir terdengar sayup, tanda hujan lebat akan turun. Di balai desa, tiga orang pemuda sedang berbincang tanpa menyadari bahaya yang mungkin datang.
1: Guys, guys, kalian lihat gak? Sungai dari tadi subuh udah mulai naik loh. Aku rasa kita harus siap-siap deh.
2: Ya elah, Ra, slow aja kali. Tiap tahun juga gitu, belum tentu ada banjir kan?
1: Tapi tahun lalu rumahku kemasukan air, Bim. Aku gak mau loh ngalami itu lagi.
3: Nah, makanya minimal punya tas siaga bencana gitulah biar kita gak panik.
0: Pak Rudi datang sambil membawa map. Suara langkah kaki terdengar jelas.
4: Pagi anak-anak. Besok kita bakal adain simulasi tanggap bencana di lapangan desa. Semua warga wajib ikut ya.
2: Hah? Simulasi lagi, Pak? Duh, ribet amat sih. Kan banjirnya belum tentu datang juga.
4: Heh, Nak Bima. Kesiapsiagaan itu bukan nunggu bencana datang, tapi biar pas kejadian beneran, kita nggak akan panik.
1: Bener, Pak. Kalau udah siap, kita bisa lebih tenang.
4: Nah, itu dia. Tolong bantu ajak warga lain ya, terutama anak-anak muda.
0: Keesokan harinya, cuaca makin mendung. Di rumah Raka, mereka mulai menyiapkan berbagai perlengkapan darurat. Suasana tampak sibuk, tapi terasa hangat. Dengan secangkir kopi dan tumpukan barang di meja.
1: Nih guys, tas siaga dan perlengkapan dasar yang harus disiapin tiap keluarga. Aku juga bantu cek daftar dari posko relawan. Sudah banyak tas siaga yang lengkap.
5: Wah, bagus, Ra. Ini contoh tas siaga yang biasa kami ajarin waktu pelatihan. Satu tas kecil saja, tapi bisa nolongin satu keluarga loh.
2: Halah, ribet amat sih. Tas, air, senter, kayak mau piknik aja.
5: Lebih baik ribet sekarang daripada nyesel nanti, Bim. Aku pernah bantu evakuasi waktu banjir tahun lalu. Banyak yang panik karena gak siap sama sekali.
1: Aku masih trauma banget loh, guys. Waktu itu, aku cuma sempat bawa HP sama sendal doang.
3: Nah, makanya mulai sekarang kita siapin bareng-bareng. Bima, kamu bantu bikin tanda evakuasi ya. Kan kamu jago bikin tulisan besar.
2: Iya deh, iya. Tapi kopi dulu sabi kali.
0: Semua tertawa pelan. Suasana hangat sangat terasa. Malam telah tiba. Hujan turun semakin deras. Angin berhembus kencang. Suara petir bersautan. Air sungai meluap melewati tanggul. Warga mulai panik saat yang ditakutkan akhirnya datang.
1: Waduh, tolong dong. Air di sini cepat banget naik. Mana rumahku sudah mulai kemasukan air.
2: Gimana nih? Aku belum siap apa-apa. Siaga aja belum jadi.
1: Tenang guys, tenang. Jangan panik. Ambil dokumen yang penting terus naik ke tempat tinggi.
4: Perhatian untuk semua warga. Segera ke balai desa. Lewat jalur aman yang udah kita siapkan.
5: Ayo, ayo cepat. Jangan saling dorong-dorongan. Utamakan anak-anak dan lansia duluan.
1: Bim, sekarang kamu ngerti kan kenapa aku cerewet banget soal siap siaga ini?
2: Iya, Ra. Aku nyesel sudah bawel. Maaf ya, udah ngeremehin.
1: Sudah, cukup. Ya penting sekarang kita bantu juga yang lain.
0: Pagi pun datang. Matahari muncul perlahan di balik awan. Air mulai surut dan warga berkumpul di balai desa. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua telah selamat.
4: Puji Tuhan, berkat kerjasama semua warga, tidak ada satupun korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan itu penting banget, Nak.
2: Maaf ya, Pak. Sekarang saya akhirnya paham kenapa latihan dan tes siaga itu perlu. Mulai hari ini, saya mau bantu jadi relawan desa.
5: Nah, itu baru keren, Bim. Kalau satu orang saja berubah, seluruh desa pasti makin tangguh.
3: Maka dari itu, bencana memang gak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya.
6: Iya, betul banget. Siap untuk hari ini, selamat untuk besok.
7: Bersiaplah sekarang, selamatkan masa depan.
0: Demikian mini drama dengan judul Satu Langkah Untuk Selamat, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Rangga Febrian sebagai Raka, Ahmad Aprianur Lutfi sebagai Bima, Frendelta Tambunan sebagai Andi, Reza Donata sebagai Pak Rudi, Yuriko Rafael Vetra sebagai Fahri, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Klopari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini seputaran kota cantik Palangkaraya, khususnya di seputaran Tamrin ya. Saat ini masih diguyur hujan ya. Nah, untuk Klopari sepertinya cuaca di malam hari ini akan terus berlanjut nih ya sampai larut malam nanti. Nah, pastinya untuk Klopari yang masih saja beraktivitas tetap semangat ya walaupun cuaca di luar sana sedang hujan gitu ya. Oke, kami hadirkan program Features Budaya ya kali ini dengan judul Tradisi Kelahiran Bayi. Berikut ini untuk Anda.

Siaran Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dalam acara siaran budaya kali ini, kami ajak Anda untuk lebih dekat mengenal tradisi kelahiran bayi yang ada di Kalimantan Tengah.

Pase melahirkan dalam budaya suku Dayak mengisyaratkan perlunya sejumlah persiapan, termasuk persiapan perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan. Pada proses jelang melahirkan bayi atau awau, sang calon ibu dibaringkan pada sebuah dipan kecil dengan posisi miring, terbuat dari kayu yang disebut sangguhan, dengan motif ukiran Dayak di masing-masing sisi. Kemudian saat melahirkan, disiapkan pula botol sebagai tempat untuk menungku perut ibu agar darah kotor cepat keluar. Selain sebagai perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan, botol mau ini juga digunakan untuk menyimpan air panas. Bagi sang ibu setelah melahirkan, biasanya menggunakan stagen atau babat kuningan untuk mengikat perut agar mengembalikan perut ibu ke kondisi semula dengan cepat. Tentunya untuk menjaga tubuh ibu setelah melahirkan dan juga berfungsi untuk berjaga-jaga dalam kondisi yang tidak terduga seperti sulitnya bayi keluar. Masyarakat Dayak memiliki cara yang khas dan bernuansa magis, yakni menggunakan buah kelapa yang bertunas untuk kemudian disentuhkan ke arah selaput bayi. Dengan tujuan, perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan tersebut adalah agar dapat membuka ruang sehingga bayi dapat keluar dengan mudah.

0: Mendengar di manapun Anda berada, berikut kita dengarkan ulasan dari tokoh masyarakat dan beliau juga merupakan budayawan Provinsi Kalimantan Tengah terkait tradisi kelahiran bayi dalam hal filosofi kehidupan, Bapak Kardinal Tarung.
1: Menjadi semacam hal yang sakral dan selalu dilakukan pelaksanaannya. Orang Dayak memiliki pandangan bahwa siklus kehidupan manusia itu melalui tiga ruas ruang, terpisah dalam pandangan mata tapi terpadu adanya. Itu disimbolkan dengan dandang pinggang, mulai dari menanjung pinggang itu sendiri, itu disebut dengan negeri awal kejadian manusia dalam kandungan ya. Dan itu ternyata panjang ruangnya, sebab dia dihitung dari sejak terjadi adanya berpadu dua insan, sepakat untuk bahasa Dayaknya disebut habembelum, yaitu insan laki-laki dan insan perempuan yang dilaksanakan dalam perkawinan dan harus sesuai dengan ketentuan adat begitu ya. Dan mesti dilakukan, tentu idealnya kawin temei begitu ya. Kawin temei artinya masing-masing pihak menjaga kesucian. Ini sudah pasti akan melahirkan buah yang baik begitu. Tapi kalau juga terjadi pelanggaran, kita ada mengenal ada istilah sampai terjadi sarau tihi bujang, artinya sudah hamil duluan. Ada ritus-ritus dilakukan untuk nantilang sial kawe, nantilang paliendus, nantilang dahiyang papa namanya, atau menyisikan hal-hal yang buruk. Nah itu di periode awal ya. Lalu selanjutnya ketika dia umumnya digambarkan ketika memasuki kehidupan rumah tangga.

0: Kehamilan adalah peristiwa alam yang harus dijaga dan dirawat dengan benar dalam keadaan hamil demi menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Banyak pantangan, misalnya dilarang makan makanan dengan cara menjumput dari panci tempat memasak masuk langsung ke mulut. Banyak hal-hal atau pantangan yang dilarang pada saat ibu yang sedang hamil.
1: Sudah pasti gitu ya, mulai dengan menentukan apa yang dikidam, mengidam juga menentukan warna tabiat anak nanti. Konon orang Dayak percaya kalau kidamnya nggak sampai, anaknya nanti suka apa namanya yang keluar air liur itu kan. Ketentuan bahwa meskipun dalam kandungan, orang tua wajib ngomong kalau dia mau menyilak kulaung misalnya, dia yuk nak kondak menyilak gitu, supaya dia berisang. Kebersamaan tuh sudah ditanam sejak awal, itu di fase tanggapan dekat-dekat periode petus kalau dalam hubungannya dengan ilmu jiwa ya, di periode upum ya, kita berbicara masih cair begitu ya, itu tadi mesti dijaga betul ya, mulai dari makanan, sikap-sikap, dan sangat-sangat diingatkan dia tahu habandung. Ketika memiliki anak dalam kandungan, laki-laki Dayak tuh gak boleh jajan keluar atau macam-macam, itu sudah tidak baik itu. Jadi hubungan ini dengan anak itu sudah terjalin ketika sudah berpadunya dua sel tadi.

Menjelang persalinan membutuhkan beberapa perlengkapan khusus, demikian pula bagi suku Dayak. Ada beberapa perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan atau proses melahirkan yang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Untuk menggelar beberapa ritual atau upacara adat suku Dayak dalam jelang dan menyambut kelahiran seorang bayi. Kultur budaya suku Dayak Kalimantan Tengah menempatkan kaum wanita pada derajat yang tinggi. Tak heran, kedudukan wanita dalam masyarakat Dayak memang spesial. Kaum perempuan selalu mendapatkan perhatian penuh, terlebih saat proses menjelang persalinan. Tradisi kelahiran bayi merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi yang ada di Kalimantan Tengah yang harus dijaga dan dipertahankan serta dilestarikan untuk memperkaya hasanah budaya bangsa.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Pulau Pari tidak terasa ya, malam semakin larut. Setelah seharian beraktivitas, bekerja, belajar maupun menjalani berbagai kesibukan, kini saatnya memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Istirahat yang cukup bukan hanya membuat tubuh kembali segar, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan semangat untuk menyambut hari esok ya tentunya. Bagi Pulau Pari yang masih beraktivitas malam ini, tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat. Sementara bagi yang sudah bersiap menuju peraduan ya untuk Pulau Pari, semoga malam ini menjadi waktu yang menenangkan dan juga menghadirkan tidur yang nyenyak. Tentu saja saya akan menemani Anda dengan alunan lagu berikut ini. Selamat beristirahat untuk Pulau Pari. Selamat menikmati malam Anda.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Hey, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenanya

0: Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
0: Ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita aja kau.
0: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jikal nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pat Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingun altes, salam sawujud karendem melempang, adil katolino baca rumin kasarga pas sengat kajubata, arus. Selamat pagi kulapahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapahari di program Semangat Isen Mulang pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan kulapahari, Cecilia juga akan menemani kulapahari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya kulapahari, sesaat lagi setelah ini akan ada cahaya pagi agama Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan walung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Pramo Buddhaya, salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu, apa manfaatnya untuk kita semua, dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali, pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli?
2: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu, dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya, Romo, kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri?
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman, karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan, rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau, ingin apa, merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya, Romo. Ya. Romo menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya, Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak, Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu, bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu, Romo.
1: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu, Romo.
2: Yeah.
1: Ya. Baik, ada lagi, Romo. Beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu, Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. Rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita ya, oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lu merasa untuk apa, ditunggu dulu, ini buat saya apa. Tapi apapun yang bisa dia berikan, akan dia berikan. Kemudian itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182 dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya? Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara teorinya.
1: Supaya bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, iya. Itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan. Benar ya, Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah. Hah. Seperti itu. Bahkan ada yang lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu okay. Menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Umul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau
3: gitu.
1: Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya,
3: oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh... kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu ya. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Gitu. Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri ya, itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat
1: baik,
3: bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid, bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan itu tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
1: Iya.
2: Tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hengwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.

0: www.ethnicmusic.rri because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi.

0: visual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Kula Pahari, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagrin Kabupaten Barito Utara, Mas Dur, menekankan pentingnya kedisiplinan, pemahaman tugas dan fungsi Tupoksi, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ia mengingatkan disiplin merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Menurutnya, sebagai setiap pegawai harus memiliki komitmen untuk hadir tepat waktu, bekerja sesuai aturan, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Hai hai Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari, hari-hari perempat suara budaya Nusantara. Hai Kulapa Hari, bangun pagi memang tidak selalu mudah ya, apalagi saat cuaca sedang dingin dan selimut terasa begitu nyaman. Tapi tahu gak sih Kulapa Hari, kalau kebiasaan bangun pagi bisa membuat hari terasa lebih teratur dan produktif loh. Nah Cecilia, ada tips nih. Tips pertama, usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Dengan begitu, tubuh akan memiliki terbiasa ya Kulapa Hari, jam biologis yang teratur juga. Jadi saat Kulapa Hari bangun, badan yang gak terkejut. Nah saat alarm berbunyi juga, cobalah nih Kulapa Hari langsung duduk dan jangan menekan tombol tunda alarm untuk berkali-kali. Semakin lama menunda, biasanya justru semakin berat nih untuk kamu benar-benar bangun. Mulai juga nih pagi dengan rasa syukur, berdoa dan pikiran yang positif. Karena cara kita memulai pagi seringkali menentukan suasana mood untuk sepanjang hari.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
5: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

Kula Pahari, Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah, Salahuddin, menegaskan gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Hal tersebut disampaikan Salahuddin usai melantik pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Utara masa bakti 2026 hingga 2031 beserta pengurus Dewan Kehormatan, pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan tingkat cabang, pengurus Satuan Tugas Pramuka Peduli, Badan Pengawas Keuangan dan Dewan Kerja Cabang Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Utara masa bakti 2026 hingga 2031 di Aula Rumah Jabatan Bupati setempat. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.